Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Katy Perry, Wide Awake, baru saja diputarkan ya di mengawali jam 7 pagi. Dan selamat beraktivitas Sobat K. Dan yang baru gabung di 102,9, selamat pagi ya, masih di K Perspektif barengan dengan Raffiana sampai jam 12 siang nanti. Semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Udah kelihatan cahaya mataharinya juga udah mulai hangat nih Sobat K, biar lebih membakar semangat

ketemu Sabtu lagi gitu ya rasanya. Emang kita kalau udah melakukan aktivitas, apalagi kalau udah fokus banget pada satu aktivitas atau kegiatan gitu ya, itu berjalan lebih cepat biasanya waktunya seperti itu Sobat Kay. Apalagi kalau udah seharian waktunya buat kerja gitu ya, nyampe rumah istirahat, kemudian besok berangkat lagi sampai sore, nyampe rumah istirahat gitu, biasanya tuh rutinitas seperti itu gak ngerasain waktu yang berjalan lambat, biasanya justru ngerasain waktunya cepet Sobat. Apakah betul seperti itu Sobat Kay? Kalau aku sih ngerasain seperti itu ya. Dan besok udah hari Sabtu, pasti udah beberapa agenda telah disiapkan ya oleh Sobat Kay juga. Jadi semangat hari Jumat, semangat kerjanya biar besok bisa malam mingguan. Nah Sobat Kay, udah hampir di jam, oh masih jam 7:15 ya, aku kira udah hampir di jam 7:30, karena udah lumayan terik banget nih. Biasanya kalau panas ini kan sekitar jam 8 atau 9, ternyata masih jam 7:15 ya. Ternyata yang belum sarapan, sudah waktunya sarapan Sobat. Sambil dengerin satu informasi berikut ini terkait dengan rencana dari pemerintah Kabupaten Jember yang saat ini juga masih dilakukan persetujuan ya, untuk rencana utang sekitar 786 miliar rupiah. Nah, bagaimana informasi selengkapnya berikut ini. 102.9 K Radio. Rencana pemerintah Kabupaten Jember untuk mengajukan pinjaman sebesar 786,5 miliar rupiah dalam KUA PPAS APBD 2027 akhirnya mendapat persetujuan mayoritas fraksi DPRD Jember, di mana keputusan tersebut diambil dalam rapat Badan Anggaran atau Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD di Ruang Banmus DPRD Jember pada Rabu 19 Agustus petang lalu. Rapat tersebut membahas rencana dana talangan yang diajukan oleh Pemkab Jember untuk masuk dalam rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2027. Dari 7 fraksi DPRD Jember, 5 fraksi menyatakan menerima rencana tersebut, yaitu Gerindra, PKB, Nasdem, Golkar, Amanah, dan P3. Sementara fraksi PDI Perjuangan menyatakan menolak rencana pinjaman tersebut, sedangkan fraksi PKS juga tidak menyetujui nominal 786,5 miliar rupiah, namun masih membuka peluang jika jumlah pinjaman yang diajukan lebih rendah. Fraksi Gerindra mendorong Banggar segera menindaklanjuti rancangan KUA PPAS yang diajukan TAPD. Pinjaman tersebut dinilai dibutuhkan untuk membiayai sejumlah pembangunan, terutama infrastruktur jalan, penerangan jalan umum, serta pengembangan Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi dan Rumah Sakit Daerah Balung. Namun, Wakil Ketua DPRD Jember dari fraksi PDI Perjuangan Widarto meminta pembahasan KUA PPAS dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur, karena menurutnya pembahasan tidak semata-mata berfokus pada persoalan pinjaman. Widarto juga mengatakan bahwa keputusan menerima, menolak, maupun menerima pinjaman dengan sejumlah persyaratan harus didasarkan pada pembahasan keseluruhan struktur KUA PPAS. Ia meminta Banggar terlebih dulu membahas proyeksi pendapatan daerah sebesar 4,5 triliun rupiah. Angka tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah atau PAD sekitar 1,2 triliun rupiah dan pendapatan transfer sebesar 3,2 triliun rupiah. Setelah itu pembahasan dilanjutkan dengan rencana belanja dan defisit anggaran. Widarto juga menyoroti adanya tambahan dana dari pemerintah pusat sebesar 223 miliar pada tahun ini yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur. Menurutnya, jika sejumlah proyek infrastruktur ini sudah dibiayai melalui tambahan anggaran tersebut pada 2026, proyek sama tidak perlu kembali dianggarkan pada 2027. Kondisi itu dinilai berpotensi untuk mengurangi kebutuhan pinjaman, termasuk rencana sekitar 400 miliar rupiah yang disebut akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, anggota fraksi Gerindra Ardi Pujo Prabowo menilai pembahasan KUA PPAS 2027 tidak seharusnya berlarut-larut, sehingga ia khawatir keterlambatan persetujuan justru menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Sehingga Ardi meminta bahwa persoalan besaran dana talangan dikembalikan kepada sikap masing-masing fraksi agar pembahasan dari KUA PPAS dapat segera dilanjutkan.
Dari Ketua Fraksi P3 yaitu Iqbal Wildavardana juga mendorong agar Banggar

segera menyetujui KUA PPAS 2027 karena menurutnya kebutuhan perbaikan jalan serta pengembangan dua rumah sakit serta program yang tidak dapat terus tertunda. Dari pandangan serupa juga disampaikan dari fraksi PKB dan fraksi Golkar Amanah, di mana kedua fraksi pada prinsipnya mendorong percepatan pembangunan infrastruktur Jember, termasuk melalui skema pembiayaan yang dinilai dapat mempercepat realisasi pembangunan. Sementara, dari Ketua DPRD Jember sekaligus Ketua Banggar, Ahmad Halim juga menegaskan bahwa seluruh pandangan fraksi akan menjadi bahan dalam pembahasan selanjutnya bersama TAPD. Menurut Halim, bukan hanya pendapat mayoritas yang akan disampaikan, jika fraksi yang menolak maupun menerima dengan sejumlah catatan juga akan tetap dicantumkan sebagai bagian dari rekomendasi Banggar.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Oki Nila. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan komitmennya untuk mengawal langsung berbagai usulan dan aspirasi perbaikan infrastruktur pertanian yang diajukan oleh para petani di Kabupaten Banyuwangi. Zulhas menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar perbaikan irigasi rusak dapat ditangani dengan cepat demi menjaga kesejahteraan petani. Selain itu, pemerintah pusat berkomitmen memberhentikan impor beras guna memastikan kemakmuran petani lokal.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Bahasa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Polres Situbondo menindaklanjuti temuan 1.331 keluarga penerima manfaat KPM, Program Keluarga Harapan PKH, yang terindikasi melakukan transaksi judi online. Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Selimat Akmal mengatakan akan berkoordinasi dengan para pemangku kebijakan terkait 1.331 KPM PKH yang terindikasi judi online sebagai bentuk tindak lanjut. Kasat Reskrim Selimat juga mengaku kalau dalam menangani judi online, ia lebih mengutamakan pendekatan preemptif dan preventif, yakni melakukan upaya pencegahan sebelum tindak pidana terjadi.
3: Saya Abe Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Gerakan pangan murah permudah warga Kota Batu dapat pangan terjangkau. Pemerintah Kota Batu mendorong gerakan pangan murah untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus mendukung pelaku UMKM lokal. Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto meninjau kegiatan tersebut di Dusun Jamberejo, Desa Beji, Kecamatan Junrejo. Berbagai kebutuhan tersedia mulai dari beras, minyak goreng, gula, hasil pertanian, pangan segar, makanan, camilan, hingga jamu. Warga juga mendapat voucher belanja dan kesempatan memperoleh hadiah. Kegiatan yang digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bersama TPID ini diharapkan membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pengendalian inflasi di Kota Batu.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Mahal ini sisa rasa baru saja diputarkan ya di pagi hari ini. Pagi-pagi udah galau aja nih sobat Kay. Biar ya walaupun lagunya galau, semoga gak ikut galau ya. Ya walaupun agak keinget dikit-dikit gitu mantannya mungkin, atau rindu dengan seseorang yang lagi jauh di sana, gak bisa terjangkau dengan mata memandang, hanya bisa melihatnya dalam mimpi mungkin, atau bisa mengirimkannya hanya lewat doa. Nah, semoga saja yang lagi sendu atau yang lagi galau, semoga cepat sembuh ya sobat Kay. Namanya galau ya, gak bisa dipaksain. Namanya manusia juga pas sedih itu gak bisa dipaksa galaunya harus cepat hilang. Gak bisa sobat Kay. Ya dirasakan aja rasa sakitnya sampai nanti sembuh oleh waktu. Yang penting saat kita sedih itu yang menjadi hal yang harus dilakukan ya, jangan terlalu terpuruk sih kalau menurut aku. Walaupun sedih gak apa-apa, nangis gak apa-apa, asalkan jangan sampai mengurung diri. Biasanya kalau justru kalau sedih dan akhirnya mengurung diri, misal di kamar terus, gak melakukan aktivitas, justru sedihnya makin berlarut-larut. Tapi kalau sedih sambil dibakar ya, diganti energi untuk beraktivitas, entah itu olahraga atau nge-gym atau masak atau dialihkan ke hobi kamu, nah itu biasanya menjadi bahan bakar biar lebih semangat, nanti diganti dengan energi yang lebih positif. Dan dengan cara itu biasanya galaunya itu cepat hilang. Nah makanya kalau aku galau nih sobat Kay, sering jalan kaki. Itu biasanya jalan kaki itu work banget sih kalau biar bisa nyembuhin luka atau sedih atau lagi stres gitu ya. Jalan kaki itu menurutku paling efektif dan langsung enak gitu di badan, biar gak terlalu suntuk juga ya. Justru kalau sedih gak melakukan aktivitas itu biasanya malah justru suntuk dan akhirnya sedihnya gak hilang-hilang. Nah sobat Kay, di pagi hari ini kita tinggalkan dulu ya lagu dari Mahal ini, Sisa Rasa. Udah waktunya no galau-galau time sobat Kay. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Satu informasi ini terkait dengan Raperda Ketertiban Jember yang saat ini sudah mulai dikebut, di mana penggunaan sound horek bakal diatur. Informasi selengkapnya berikut ini. Good morning, welcome to point nine radio. Sound of Knowledge. Dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Jember mempercepat pembahasan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, di mana regulasi ini dinilai relevan dengan ramainya penggunaan sound horek yang belakangan ini memicu pro dan kontra di tengah masyarakat. Dari Ketua Bapemperda DPRD Jember, Hanan Kukuh Ratmono mengatakan, Raperda tersebut sebenarnya telah disiapkan sejak 2024, di mana pembahasannya kini kembali dipercepat agar segera rampung. Menurutnya, aturan tersebut tidak secara khusus dibuat untuk mengatur sound horek, namun penggunaan sound dengan volume tinggi menjadi salah satu hal yang akan diatur dalam konteks menjaga ketertiban masyarakat. Dalam Raperda tersebut, nantinya terdapat ketentuan mengenai jam operasional penggunaan sound serta pembatasan tingkat kebisingan atau desibel. Pengaturan itu diperlukan agar aktivitas hiburan tidak mengganggu masyarakat lain. Terlebih, penggunaan sound horek saat ini tengah ramai dan memunculkan perdebatan antara kelompok yang mendukung maupun yang menolaknya. Hanan juga menyebut bahwa pembahasan Raperda masih berjalan dan hingga kini Bapemperda bersama pihak terkait baru membahas sekitar 10 pasal dari keseluruhan pasal yang harus diselesaikan. Untuk sound horek, menurut Hanan, kemungkinan akan ada sejumlah pasal yang mengaturnya. Namun ketentuan tersebut tidak akan secara spesifik menyebut atau mengatur sound horek secara detail. Hanan menilai aturan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara hak masyarakat untuk mendapatkan hiburan dan kewajiban, serta menghormati hak lain. Dia mengingatkan kebebasan seseorang untuk menikmati hiburan tetap memiliki batas ketika aktivitas tersebut mulai mengganggu masyarakat di sekitarnya.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Kita bergeser ke informasi hot news, Sobat K. Pemerintah Desa Nogosari, Kecamatan Rabi Puji, Jember bersinergi dengan mahasiswa Universitas Jember melalui program PPK Ormawa BEM FKM UNED untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana banjir. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui Kampung Tanggap Bencana atau KAMTAP dengan salah satu inovasinya, yaitu pemasangan Early Warning System atau EWS. Informasi selengkapnya dalam hot news berikut ini.
1: Hot News.
2: Pemerintah Desa Nogosari, Kecamatan Rambi Puji Jember bersinergi dengan mahasiswa Universitas Jember melalui program PPK Ormawa BEM FKM UNED untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana banjir. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui Kampung Tanggap Bencana atau KAMTAP dengan salah satu inovasinya berupa pemasangan Early Warning System atau EWS yang terintegrasi dengan teknologi Internet of Things. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNED, Fendi Setiawan, saat launching KAMTAP pada Kamis 20 Agustus 2026 mengatakan kolaborasi ini merupakan langkah antisipasi mengingat Desa Nogosari sebelumnya menjadi salah satu wilayah yang terdampak signifikan akibat banjir. Menurutnya, teknologi hasil kreasi mahasiswa diharapkan dapat membantu masyarakat dalam merespon bencana secara lebih cepat sehingga resiko dan dampak yang ditimbulkan apabila banjir kembali terjadi dapat diminimalisir.
3: Untuk itu, sekali lagi, ketika DAD menentukan program terkait dengan tanggap bencana dan juga early warning sistem yang diperlukan di Desa Nogosari, maka itu menjadi sebuah penentuan kegiatan yang menurut saya sangat tepat, sangat strategis. Karena tadi, pengalaman yang bicara terkait dengan bencana yang pernah terjadi. Sehingga dengan alat itu, dengan teknologi itu, dan juga bangunan kesadaran masyarakat terhadap bagaimana dia tanggap bencana, itu mudah-mudahan bisa meminimalisir risiko jika suatu saat nanti terjadi hal yang sama.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jember, Zukrinada Wahyudi Hidayat, menyebut Desa Nogosari merupakan salah satu zona merah bencana banjir. Pada peristiwa banjir sebelumnya, sedikitnya lebih dari 800 kepala keluarga harus dievakuasi akibat terdampak bencana. Melalui pemasangan EWS, warga diharapkan memperoleh informasi peringatan lebih dini ketika terjadi peningkatan ketinggian air. Dengan demikian, masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk melakukan evakuasi secara cepat dan aman. EWS menjadi bagian dari program KAMTAP yang tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga diperkuat dengan edukasi, simulasi, pemetaan kelompok rentan, serta upaya konservasi lingkungan. Kolaborasi pemerintah desa, mahasiswa, BPBD, dan masyarakat diharapkan mampu membangun desa yang lebih tangguh dalam menghadapi bencana, sekaligus meminimalisir korban dan kerugian apabila banjir kembali terjadi.
4: Dari 300 kakak, yang sempat kita evakuasi dan termasuk zona merah dengan adanya EWS dari PPK Ormawa BEM UNED ini membantu sekali ya untuk early warning system pada masyarakat woro-woro untuk mengevakuasi dini jika tidak terjadi jatuh korban.
5: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.

0: kita sekarang sedang melakukan pendataan aset-aset, baik aset umum, aset warga, ataupun aset dari pemerintahan yang mengalami kerusakan. Kita akan data dan kita tepatnya dilaporkan untuk ditindaklanjuti. Pasokan logistik untuk sehari-hari, terutama air, kemudian jaringan listrik, kemudian jaringan internet, komunikasi, pasokan BBM, kita upayakan harus lancar. Karena jalan yang tadinya ada putus antara Kabupaten Ngada dan Manggarai Timur sudah terhubung, dan kemudian jalur logistik juga pasokan BBM dari Kecamatan Reo menuju Ruteng, jalannya sudah terhubung juga. Jembatan yang tadinya ada mengalami kerusakan sudah dibetulkan oleh jembatan.
1: Demikian headlines untuk saat ini, tetaplah bersama kami karena usia jeda pariwara. Selamat pagi Indonesia, akan segera kembali dengan informasi terkait dengan Sound of Knowledge.

0: Masih di 102,9 ke Radio Sobat Kei, masih barengan dengan Raviana di pagi hari ini. Dari pemerintah Kabupaten Jember bersama DPRD Jember menyepakati kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUAPPAS perubahan APBD tahun anggaran 2026. Kesepakatan ini menjadi dasar pemerintah daerah dalam memperkuat program pengentasan kemiskinan dan juga pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Pemerintah Kabupaten Jember bersama DPRD Jember menyepakati kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUAPPAS perubahan APBD tahun anggaran 2026. Kesepakatan ini menjadi dasar pemerintah daerah dalam memperkuat program pengentasan kemiskinan dan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama dalam rapat paripurna DPRD Jember Kamis siang 20 Agustus 2026. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan pengentasan kemiskinan harus dimulai dari pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Oleh karena itu, perubahan anggaran 2020

0: Daerah memprioritaskan perbaikan sejumlah infrastruktur dasar seperti jalan, penerangan jalan umum, dan irigasi. Program tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui bunga desaku dan reses DPRD. Bupati Fawaid menambahkan, pemerintah Kabupaten Jember juga mendapat dukungan pemerintah pusat melalui alokasi dana transfer khusus sebesar Rp223 miliar rupiah. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk mendorong potensi ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jember.
1: Sebagai eksekutif akan menghormati semua mekanisme pemerintahan termasuk proses yang ada di DPRD Kabupaten Jember. Tadi uap PPAS untuk PAPBD tahun 2026 sudah disetujui. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih konkret untuk menurunkan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Jember, dan itu dimulai pengentasan kemiskinan itu dari pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Masih di 102,9 K Radio Sobat K, masih barengan dengan Raffiana di pagi hari ini, dan kita akan bergeser ke informasi hot news. Antusiasme masyarakat mengikuti gerak jalan tradisional Tanggul Jember atau Tajemtra 2026 terus meningkat. Hingga Rabu 19 Agustus yang lalu, jumlah peserta yang telah mendaftar tercapai sekitar 16.000 orang. Tingginya minat tersebut juga terlihat dari kuota kereta api gratis yang disediakan khusus bagi peserta Tajemtra. Sebanyak 288 tiket ludes hanya dalam waktu sekitar 20 menit setelah pendaftaran dibuka. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Antusiasme masyarakat mengikuti gerak jalan tradisional Tanggul Jember atau Tajemtra 2026 terus meningkat. Hingga Rabu 19 Agustus 2026, jumlah peserta yang telah mendaftar tercatat mencapai sekitar 16.000 orang. Tingginya minat tersebut juga terlihat dari kuota kereta api gratis yang disediakan khusus bagi peserta Tajemtra. Sebanyak 288 tiket ludes hanya dalam waktu sekitar 20 menit setelah pendaftaran dibuka. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Jember, Bobby Arisandi, pada Kamis 20 Agustus 2026 mengatakan cepatnya tiket kereta habis menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat untuk menyemarakkan Tajemtra 2026. Dukungan PT KAI melalui fasilitas kereta gratis tersebut, menurut Bobby, menjadi bagian dari sinergi untuk memberikan kemudahan sekaligus mendukung kelancaran peserta mengikuti Tajemtra. Bobby mengimbau peserta mulai mempersiapkan kondisi fisik dengan berlatih dan menjaga kesehatan. Peserta juga diminta tetap menjalankan ibadah sholat selama perjalanan dengan memanfaatkan masjid dan musola yang tersedia di sepanjang rute. Selain itu, peserta dan masyarakat yang terlibat diingatkan menjaga kerukunan, kekompakan, ketertiban, serta kebersihan lingkungan sepanjang jalur tanggul menuju Jember. Tajemtra 2026 dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 5 September 2026 dengan start dari alun-alun tanggul dan finish di alun-alun Jember. Pemerintah Kabupaten Jember menargetkan setidaknya 20.000 peserta mengikuti gelaran tahunan tersebut.
4: PT KAI yang telah memberikan support pada Pemkab dan kerjasama dalam kegiatan Tajemtra 2026 yang menyediakan 288 seat dan baru open 20 menit yang lalu, ternyata antusiasme masyarakat luar biasa dan ini langsung habis 3 seat yang disediakan. Ini salah satu indikator bahwasanya semoga sukses acara Tajemtra 2026 dan antusiasme warga yang sangat besar yang peserta Tajemtra.

0: yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Good!

Sobat K, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 259,3 triliun rupiah untuk fungsi ketertiban dan keamanan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2027. Pemerintah menyampaikan terdapat 8 target output prioritas fungsi ketertiban dan keamanan pada tahun depan. Kedelapan output yang direncanakan antara lain adalah, yang pertama, pemenuhan alat material khusus atau almatsus, yang kedua, penanganan judi konvensional sebanyak 396 perkara, dan penanganan judi online sebanyak 84 perkara, dan yang ketiga, penanganan tindak pidana narkoba sebanyak 381 perkara. Dan keempat ya, ini terkait dengan penanganan penyelundupan manusia sebanyak 24 perkara. Kelima, pelatihan penguatan integritas ASN atau APH sebanyak 1.100 orang. Yang keenam, operasi penanganan dan penyelesaian pemulihan aset yang terkait dengan perkara sebanyak 50 perkara. Nantinya anggaran fungsi ketertiban dan keamanan ini akan dilaksanakan beberapa kementerian atau lembaga, antara lain ada Mahkamah Agung, Kejaksaan RI, Badan Intelijen Negara, Kepolisian RI, Badan Narkotika Nasional. Kemudian ada di KPK, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kemudian juga ada di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kementerian Hukum, serta Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Dalam periode 2022 hingga 2025, realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 11,5%, yaitu dari Rp171,7 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp238,6 triliun pada anggaran 2025. Di mana peningkatan anggaran tersebut terutama dipengaruhi pengembangan peralatan Polri atau Almatsus serta pengadaan sarana dan prasarana dari kejaksaan. Cukup besar ya Sobat K dari pemerintah untuk bisa menyiapkan 259,3 triliun rupiah. Ini fungsinya untuk Kamtip ya, yang nantinya juga masuk untuk menangani judol dan narkoba. Semoga saja dengan anggaran yang begitu besar, ini benar-benar bisa membasmi perkara judol dan narkoba Sobat K. Karena anggaran yang disediakan ini gak sedikit ya, cukup banyak Sobat K. Dan penanganannya, kasus judi online dan juga narkoba ini juga masih sangat banyak. Sehingga persiapan dari 259,3 triliun rupiah benar-benar bisa untuk menangani perkara-perkara yang masih belum selesai pada judol atau judi online dan narkoba.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM
1: K-Radio. 9 waktu Indonesia Barat. Bantuan untuk korban gempa Nusa Tenggara Timur terus mengalir dari sejumlah daerah. Kali ini Polda Bengkulu yang mengirim bantuan sejumlah bahan kebutuhan pokok, diantaranya ada beras sebanyak 5,8 ton. Jadi ini adalah bantuan hasil gotong royong seluruh personel Polda Bengkulu yang dilepas berangkatkan oleh Kapolda Bengkulu Irjen Pol Yudi Sulistianto Wahid didampingi sejumlah pejabat utama Polda Bengkulu. Bantuan yang diberikan ke warga korban gempa 7,7 magnitudo ini berupa beras sebanyak 5,8 ton, mie instan, minyak goreng, selimut, dan juga kebutuhan pokok lainnya. Kapolda Bengkulu mengatakan bantuan yang terkumpul adalah bentuk simpati personel Polri dan berharap bisa meringankan beban ribuan warga NTT yang terdampak gempa.
2: Hari ini kita berbagi kepada saudara-saudara kita yang ada di sana untuk membantu meringankan beban. Ya, mudah-mudahan apa yang Polda Bengkulu laksanakan pada hari ini bisa memperingat beban saudara-saudara kita yang ada di NTT, khususnya di Kalimantan.
1: Informasi lain, pemirsa, pekerja dan organisasi sosial di Argentina menggelar aksi bertajuk March of the Indebted untuk memprotes meningkatnya utang rumah tangga. Aksi yang digelar di depan Kementerian Ekonomi ini diinisiasi sejumlah serikat pekerja dan organisasi debitur. Mereka menuntut pemerintah menyediakan mekanisme restrukturisasi utang di tengah meningkatnya tunggakan dan biaya hidup. Para demonstran menyebut banyak keluarga kini terpaksa mengandalkan kartu kredit, pinjaman, dan layanan keuangan digital untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan data Center for Argentina Political Economy atau CEPA, ada 20,9 juta orang memiliki utang di sistem keuangan, sementara 5,8 juta orang tercatat menunggak pembayaran. Pemerintah Presiden Javier Milei menyatakan tidak akan turun tangan dalam krisis tunggakan utang. Menteri Ekonomi Luis Caputo menyebut kenaikan tunggakan utang pada bank dan dompet digital merupakan urusan antar pihak swasta. Demikian headline news kali ini, pemirsa. Sesaat lagi dalam Selamat Pagi Indonesia, ulasan soal kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah terus menjadi ancaman serius di tengah musim kemarau. Sesaat lagi. 102.9
3: K-Radio. Selamat pagi Sobat K, masih di K Perspektif. Sudah di jam 9 dan kita akan bergeser ke informasi update terkait dengan perkiraan cuaca ya di Jawa Timur. Yang kita tahu bahwa kita sudah mulai masuk ke puncak musim kemarau, dimulai pada pertengahan Agustus lalu ya, sampai nanti perkiraannya dari BMKG yaitu di Oktober. Jadi pancaroba kemungkinan masuk di akhir Oktober sampai November. Walaupun masih belum ada rilis resmi ya dari BMKG Sobat, tapi kami sempat ngobrol dengan BMKG Pos Meteorologi Jember. Selama sepekan perkiraan cuaca di Kabupaten Jember memang sudah memasuki puncak musim kemarau, dan juga pancaroba nantinya di peralihan masuk di bulan Oktober akhir sampai dengan November. Tapi tetap untuk Sobat KI atau masyarakat tetap waspada ya Sobat. Walaupun kita udah mulai masuk di puncak musim kemarau, masih ada potensi hujan lokal. Walaupun sudah mulai mendingan atau sudah mulai agak sedikit ada pengurangan ya intensitas hujannya. Jadi tetap untuk hati-hati Sobat K dan waspada, karena kalau udah mulai masuk ke puncak musim kemarau ini kan lebih kering, cuacanya juga panas, anginnya juga kencang, sehingga mudah untuk menghantarkan api. Untuk menghantarkan api ke tempat-tempat yang mudah terbakar. Jadi tetap untuk waspada ya Sobat K. Jadi pastikan kalau kamu menemui, melihat titik api sekecil mungkin, segera untuk melaporkan ke pihak terkait seperti BPBD maupun kebakaran, dan jangan asal buang puntung rokok sembarangan atau membakar di titik api sembarangan. Jadi jangan sampai seperti itu ya Sobat K. Karena kalau udah setitik api aja sulit untuk dipadamkan, pasti nanti akan berdampak kemana-mana. Nah sobat, kita akan beralih ke perkiraan cuaca di Jawa Timur sobat K, di mana dari BMKG memperkirakan cuaca di sebagian besar kabupaten atau kota di Jawa Timur berpotensi cerah pada hari ini, Jumat 21 Agustus. Di mana cuaca di beberapa wilayah, termasuk di Kabupaten Jember, hari ini diperkirakan cerah dan kondisi serupa juga diperkirakan di wilayah Jawa Timur yang lainnya. BMKG juga memperkirakan udara kabur terjadi di Ponorogo, Trenggalek, Kabupaten atau Kota Pasuruan, Magetan, dan Kota Batu. Sedangkan Pacitan berpotensi mengalami kabut atau asap. Suhu udara di Jawa Timur saat ini berkisar di 16 hingga 33 derajat Celcius, di mana suhu terdingin diperkirakan ada di Kota Batu. Sedangkan suhu terpanas hingga mencapai 33 derajat Celcius berada di sejumlah wilayah seperti Ngawi, Bojonegoro, dan Madiun. Di sisi lain, BMKG Maritim dari Tanjung Perak juga memperkirakan kondisi perairan Jatim. Ini termasuk yang berada di perairan selatan Jatim ya. Termasuk Kabupaten Jember di pesisir selatan, cuaca cerah berawan, angin dominan dari timur kecepatan maksimum 28 knot dan waspadai gelombang tinggi. Ini terutama yang berada di pesisir selatan. Ini juga sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh BMKG Pos Meteorologi Jember Senin lalu ya. Kita masih ada potensi ombak yang cukup tinggi di wilayah pesisir antara 2 sampai 4 meter sobat K. Jadi untuk nelayan maupun untuk jasa transportasi laut harus bisa memperhatikan kondisi cuaca terutama ombak yang masih cukup ekstrim di pesisir selatan. Jadi sekiranya ombaknya masih cukup tinggi dan benar-benar ekstrim, untuk masyarakat dihimbau untuk tidak memaksakan untuk pergi melaut. Jadi tetap untuk waspada dan melihat perkiraan cuaca secara real time di website resmi BMKG. Dan kita akan terus bantu dan pantau juga update informasi cuaca terbaru ya sobat. Dan kamu pun juga boleh untuk bergabung ke saluran WhatsApp dengan berikan update informasinya bagaimana kondisi cuaca di hari ini. Boleh, kirimkan aja ke WhatsApp Kiradio di 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Dari saluran WhatsApp Kay Radio, ada Sobat Kay yang ikut bergabung di pagi hari ini dari Sobat Fatimah yang mengabarkan kondisi cuaca di Kalisat hari ini cerah sekali. Betul ya, rasanya di pagi hari ini kayak udah di jam 10 ke atas, padahal masih di jam setengah 10 nih Sobat Kay. Udah terik banget ya kondisi cuaca dan sangat cerah. Untuk Sobat Fatimah, lancar selalu untuk segala aktivitasnya ya, tetap semangat. Jadi untuk Sobat Kay yang akan melakukan aktivitas atau yang lagi aktivitas di pagi hari ini, tetap semangat sambil ditemani 102,9 Kay Radio. Semoga tetap good mood dan tetap semangat ya untuk menjalani hari-harinya. Besok udah weekend, jadi tetap semangat dong. Hari Jumat tuh biasanya hari yang cukup bergembira. Kalau aku seperti itu, karena vibes liburan itu dimulai pada Jumat malamnya. Kalau aku nih Sobat Kay, itu kayak bener-bener libur gitu. Rasa liburnya itu di Jumat malam, kemudian di Sabtunya dan Minggu adalah udah masuk ke vibes Senin. Apalagi udah Minggu malam, walaupun kerasanya masih hari Minggu, tapi kayak udah mulai siap-siap buat menyiapkan pekerjaan di hari Senin gitu ya. Jadinya kerasa banget hari Seninnya atau vibe Seninnya. Tapi kalau Jumat dan Sabtu itu benar-benar kerasa liburan. Kamu juga ngerasain sama gak sih Sobat Kay? Kalau aku gitu ya. Karena kalau Jumat itu apalagi malam, nah itu enak banget buat begadang kayak main atau nonton film. Cuma sekedar di rumah aja sambil ngopi-ngopi tuh enak banget Sobat. Tapi tetap ya, jangan begadang. Walaupun sekali dua kali menurutku ya it's okay, tapi jangan sampai sering. Apalagi bolak-balik tidurnya, yang malamnya akhirnya gak tidur, siangnya akhirnya jadi utang di malam hari dan buat tidur, nah jadi kebalik-balik. Jangan seperti itu ya Sobat. Walaupun libur waktunya, kesehatan harus tetap dijaga dengan istirahat yang cukup. Terima kasih untuk informasinya ya Sobat Fatimah di pagi hari ini yang sudah bergabung. Informasi lainnya masih ditunggu ya Sobat ke WhatsApp Kay Radio di 0811 378 1029. K Radio 102.9 K Radio, your life, your music. Kita akan beralih ke informasi selanjutnya Sobat Kay. Ini terkait dengan tiga pendaki yang tersesat di Gunung Kerincing Bondowoso, yang dimana update-nya telah ditemukan dalam kondisi selamat. Tiga pendaki yang sempat tersesat di jalur Gunung Kerincing, Desa Wonosari, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat setelah tim gabungan melakukan pencarian selama sekitar 5 jam pada 19 Agustus, tepatnya hari Rabu. Ketiganya ditemukan di sekitar jam setengah 7 malam di titik koordinat terakhir yang dikirimkan oleh korban. Mereka dalam kondisi sehat namun mengalami kelelahan dan kehabisan logistik. Ketiga pendaki tersebut masing-masing adalah Eza Yuan Bintang Aidil Fitroh, 22 tahun, warga Desa Lumutan, Kecamatan Botolinggo, Bondowoso. Kemudian Steven Joventino Nathanael Putra, 20 tahun, warga Magelang, Jawa Tengah. Serta I Gusti Ngurah Rai Adi Saputra, 22 tahun, warga Mengwi, Bali. Mereka diketahui mulai melakukan pendakian pada Senin 17 Agustus. Nah, dalam perjalanan ketiganya sempat berpisah dengan pemandu bernama Dava di kawasan perkebunan. Saat itu sang pemandu mengalami cedera dan mengajak ketiganya untuk kembali turun. Tetapi ketiga pendaki tersebut memilih melanjutkan perjalanan hingga akhirnya kehilangan arah. Informasi mengenai tiga pendaki yang tersesat diterima BPBD Kabupaten Bondowoso pada Rabu sekitar jam 11 siang. Laporan tersebut masuk melalui jalur pendakian di Desa Kabuarang, Kecamatan Grujugan, dan sekitar jam 1 siang, tim gabungan langsung bergerak dari base camp Kopian, Dusun Patirana, menuju lokasi berdasarkan titik koordinat terakhir yang dikirimkan oleh para pendaki. Operasi pencarian dipimpin langsung oleh Kapolres Bondowoso, yaitu AKBP Aryo Dwi Wibowo, didampingi Wakapolres Bondowoso, Kompol I Gede Suwartika. Setelah melakukan penyisiran selama kurang lebih 5 jam, tim akhirnya menemukan ketiga pendaki sekitar jam setengah 7 malam. Mereka dalam kondisi selamat, tetapi sudah kelelahan dan tidak memiliki cukup logistik. Sebelum proses evakuasi dilanjutkan, tim memberikan makanan kepada tiga pendaki untuk memulihkan kondisi mereka. Evakuasi kemudian dilanjutkan sekitar jam 7 malam setelah menempuh perjalanan turun, ketiga Ketiganya tiba di base camp sekitar jam 23:30 malam. Selanjutnya, para pendaki dibawa ke puskesmas Grujugan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Setelah dinyatakan dalam kondisi baik, mereka diperbolehkan kembali ke rumah masing-masing. Dari Kasihumas Polres Bondowoso, Ibtu Bobby Dwi Siswanto juga menambahkan, dalam operasi tersebut tim gabungan melibatkan 11 personel Polres Bondowoso, 1 personel Koramil Grujugan, 6 personel BBBD, serta 2 relawan setempat. Operasi juga mendapat dukungan sejumlah pejabat dan unsur terkait, diantaranya adalah Kapolsek Grujugan, Kasat Intelkam dari AKP Noki Widiantoro, kemudian Camat Grujugan, serta Kalaksa BBBD Kristianto Putro Prasojo. Proses pencarian dan evakuasi dilakukan dengan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personel serta menyesuaikan dengan kondisi medan. Dan ia juga mengingatkan masyarakat yang hendak melakukan pendakian agar mempersiapkan kebutuhan secara matang, termasuk logistik, perlengkapan pendakian, dan alat penerangan.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Eri Alidavi. Pemkab Jember memangkas anggaran sejumlah event daerah yang dinilai minim dampak terhadap perekonomian. Efisiensi ini dilakukan untuk memaksimalkan dampak ekonomi setiap kegiatan, termasuk Tajemtra atau Gerak Jalan Tanggul Jember Tradisional 2026. Bupati Jember Muhammad Fawaid bilang, program Dispora Budpar Jember dirombak agar anggaran APBD lebih banyak menggerakkan sektor informal, UMKM, dan pariwisata lokal. Menurutnya, event daerah tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial. Tajemtra tahun ini ditargetkan mampu menjadi pemersatu warga sekaligus menggerakkan ekonomi di sepanjang rute tanggul hingga Jember Kota. Antusiasme masyarakat pun cukup tinggi. Hingga saat ini tercatat sekitar 14.000 peserta telah mendaftar dari target 25.000 orang. Tajemtra akan digelar 5 September mendatang untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia.
2: Kabar selanjutnya dari Serigara FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Ribuan warga di Kabupaten Malang yang terdampak kekeringan sudah menerima bantuan air bersih. BPBD Kabupaten Malang mencatat sekitar 2.000 lebih kepala keluarga atau 7.606 jiwa tercatat menerima manfaat distribusi air bersih selama masa tanggap darurat kekeringan. Tiga wilayah yang terdampak antaranya Desa Sumberagung di Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Desa Tumpak Rejo di Kecamatan Gedangan, dan Desa Karangkates di Kecamatan Sumber Pucung. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan menyampaikan, penyaluran air bersih disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Untuk itu, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan unsur terkait agar bantuan tepat sasaran.
3: Kabar selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun. Kawan pemerintah Kabupaten Madiun terus berkomitmen memberikan pelayanan langsung dan menyerap aspirasi warga secara transparan melalui program unggulan Bahana Bersahaja, Bakti Harmoni Madiun Bersahaja. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi menjelaskan bahwa program ini diselenggarakan bersama jajaran Pemkab Madiun, beserta Forkopimda dan OPD terkait, serta stakeholder lainnya. Melalui agenda menginap di kediaman warga, pimpinan daerah dapat merespon langsung kebutuhan real masyarakat setempat.
4: Kawan, saya Ajib Syahrian dari Radio Suara Surabaya. Dinas Sosial Kota Surabaya menemukan 6 panti asuhan yang belum mengantongi izin pasca kasus di panti asuhan Baitul Yatim Tandes. Anti Sugiharti, Kepala Dinsos Kota Surabaya bilang, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kelurahan dan kecamatan untuk pendataan. Ke-6 panti itu masih diberi kesempatan mengurus administrasi. Sedangkan untuk panti asuhan Baitul Yatim sudah diminta tutup per hari Kamis kemarin karena pelanggaran berlapis. Temuan ini jadi evaluasi untuk Pemkot agar terus meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya pengurusan administrasi pendirian lembaga kesejahteraan sosial.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Menjelang di jam 9:30 pagi, ada Sobat Vendre yang menyapa di saluran WhatsApp Keridio. Selamat pagi Sobat Vendre, ini nampaknya mengabarkan kondisi traffic terutama yang arah ke Pakusari, arah ke Mayang ya, dari Pakusari arah ke Mayang. Dimohon untuk hati-hati untuk Sobat yang melintas karena ada truk mogok. Dari video yang dikirimkan, pengendara harus mengurangi kecepatannya, truknya mogok. Ini truk ini ya sobat, truk gandeng gitu ya, lumayan memakan bahu jalan sobat. Jadi untuk pengendara roda 4 maupun roda 2 harus bergantian saat melintas. Ini dari wilayah Pakusari arah Kemayang, informasi dari Sobat Vendre. Terima kasih informasinya Sobat Vendre di pagi hari ini. Semoga lancar untuk segala aktivitasnya. Informasi lainnya masih ditunggu ya sobat. Kirimkan aja ke WhatsApp Keridio di 0811 378 1029. Nah sambil menunggu juga update informasi dari kamu, kita bergeser ke informasi dari Kabupaten Jember berikut ini. Good morning, Sound of Knowledge. Dari pemerintah pusat mentransfer dana sebesar 223 miliar rupiah untuk pemerintah Kabupaten Jember sebagai bagian dari bantuan fiskal terhadap pemerintah daerah. Dana itu akan dialokasikan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2026. Wakil Ketua DPRD Jember Widarto juga menyebut, keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani pada 5 Agustus 2026 memberikan angin segar bagi daerah. Belakangan ini memang banyak pemerintah daerah yang mengeluhkan kesulitan fiskal, terutama untuk membayar gaji aparatur sipil negara. Nah, Jember kebetulan dapat yang cukup besar, di mana anggaran itu tidak harus untuk belanja pegawai, karena sejatinya Jember tidak ada persoalan dengan belanja pegawai. Dengan demikian, dana tersebut bisa diperuntukkan membiayai infrastruktur, seperti rencana APBD 2027, karena jika 223 miliar ini digunakan untuk belanja infrastruktur di pedesaan pada 2026, maka belanja infrastruktur di tahun 2027 tidak lagi 400 miliar rupiah, sebagaimana direncanakan dalam utang. Hal ini juga, menurut Widarto, akan mengurangi proyeksi defisit pada APBD 2027. Sementara, berdasarkan pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026, disepakati pendapatan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2026 berubah dari 4,3 triliun menjadi 4,318 triliun rupiah atau berkurang 3 miliar rupiah. Belanja daerah bertambah dari 462,5 miliar rupiah menjadi 4,504 triliun rupiah. Ini menjadi 4,9 triliun rupiah. Sementara di sektor pembiayaan daerah diproyeksikan bertambah dari 465,5 miliar rupiah menjadi 182,6 miliar rupiah menjadi 648,2 miliar rupiah. Penyesuaian pembiayaan daerah ini memang telah diselaraskan dengan kondisi dan kemampuan keuangan serta hasil pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Hal itu disampaikan oleh Iqbal Wildavardana selaku dari juru bicara Banggar dalam sidang paripurna penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2026 di gedung DPRD Jember pada Kamis kemarin.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM dan K Radio.
1: Opsi financing yang bagus banget, ya. Dan yang tadi Pak Dian sampaikan ini benar. Khusus Himbara kita punya single price. Kita samakan semua di Himbara ini. Jadi mau di BRI, mau di BNI, maupun di Himbara yang lain, itu harganya sama. Jadi silakan nanti diakses kesempatan ini di Danantara Housing Expo tanggal 27 sampai 30 Agustus nanti. Ya, terima kasih, saya kembalikan ke
2: MC. Terima kasih Pak Aris. Mungkin sebelum pertanyaan, mungkin Bapak Ibu ada yang mau tanya, Pak Dian, Pak Rohan, ada yang mau ditambahin? Nanti aja, oke. Kalau gitu kita mulai dengan sesi pertanyaan ya, saya buka dua sesi pertanyaan. Mungkin minta tolong teman-teman humas. Ya,
3: iya.
2: Silakan, Pak. Ya, mungkin disebutkan medianya sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Aji Cakti dari kantor Berita Antara. Saya punya beberapa pertanyaan aja terkait dengan Antara Housing Expo ini. Yang pertama, berapa hunian TOD yang ditawarkan lewat Danantara Housing Expo ini dan di titik mana saja, Pak? Dan yang kedua, bagaimana Danantara Housing Expo ini bisa membantu para milenial dan Gen Z yang sedang mencari hunian di perkotaan, karena saat ini kan hunian di perkotaan itu sangat sulit sekali, apalagi harganya sudah tidak terjangkau. Terus yang terakhir, Pak, dengan yang skema berjenjang itu, kira-kira dan melalui Danantara Housing Expo ini bagaimana sih Danantara bisa membantu mensosialisasikan atau menaikkan minat masyarakat untuk memiliki hunian vertikal, karena selama ini kan preferensi masyarakat itu kan lebih banyak ke rumah tapak. Terima kasih.
2: Oke, mungkin langsung dijawab aja ya Bapak Ibu ya. Bapak mau
4: jawab? Iya.
2: Yang pertama terkait dengan hunian TOD, Pak.
4: Iya.
2: Ada di daerah mana saja? Lalu yang kedua terkait dengan bagaimana ini bisa membantu Gen Z, Gen Z ini Pak saat ini untuk mencari rumah.
4: Oke, okay, saya mau masuk dulu sebentar. Seperti tadi saya sampaikan, rumah ini ada lebih dari 100 ribuan rumah. I think semua TOD akan masuk, baik ada yang landed juga, yang lain-lain ada yang landed, ada yang tidak landed. Saya tadi aja di sini berpikir, melihat data ini, ada The Anggana Village di Bogor, Jawa Barat, luas tanah 105, luas bangunan 54, harganya 1,2 M, cicilannya 5 juta per bulan. Enggak, saya berpikir daripada saya ngekos 5 juta juga kalau di Jakarta, saya punya rumah. Hal-hal seperti itulah mungkin yang akan banyak kita sodorkan, karena kesulitannya adalah biasanya di skema cicilan. Itu tadi dari Himbara, BRI tadi sudah sampaikan, cicilan ini sangat jarang juga dilakukan atau belum pernah, jadi sangat murah. Ada lagi apartemen di Taman Melati, Surabaya, yang 2 bedroom 49 meter persegi 1,7 juta per bulan. Lebih murah lagi dari ngekos. Jadi memang kita merancang ini sebuah housing expo yang terintegrasi dari sisi mulai fisiknya, terintegrasi juga antara BUMN dengan swasta. Kemudian juga dengan skema pembayaran yang mungkin belum pernah juga ada di Indonesia, dengan DP yang sangat ringan, dengan tenor yang 30 tahun, yang itu juga jarang. Kalau boleh, saya belum berani bilang belum pernah ada, tapi jarang saya dengar ada 30 tahun. Itu saya tadi menjawab, jadi TOD rasanya semuanya ada. Next.
2: Ya, tuh mungkin ada yang belum dijawab tadi, saya izin ya. Pak ya. Jadi yang terkait dengan Gen Z, mungkin Pak Dian bisa spill-spill dikit Pak, produk-produk unggulan yang di tengah kota mungkin Pak Dian, biar Gen Z ini kalau cari rumah di perkotaan masih bisa gitu saat ini. Karena kesulitan kan mereka, harus ya. Ujung-ujung gitu Pak. Silakan Pak.
5: Ya. Jadi untuk Gen Z sebenarnya skema pendanaan yang kita create itu memang ditujukan terutama juga untuk Gen Z. Kenapa? Karena tenornya 30 tahun. Jadi kalau Gen Z dengan usia di bawah 30 tahun dia start untuk melakukan kredit, jadi diharapkan sebelum usia pensiunnya sudah selesai. Dan DP itu hanya 1%. Jadi kalau nilai unitnya boleh kita ambil contoh 250 juta atau 300 juta, ya dengan 3 juta DP dia sudah bisa memiliki hunian. Dan cicilannya kalau dia harga unitnya 300 jutaan, itu cicilannya cuma 1 jutaan. Dengan tingkat suku bunga yang kita mulai dari 2,75% tadi di 3 tahun pertama. Artinya apa? Jadi Gen Z dengan pendapatan kelas mereka itu bisa memiliki hunian-hunian yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Jadi pertanyaan berikutnya, untuk kepeminatan terhadap hunian vertikal, kita tahu bahwa developer untuk bisa menawarkan hunian landed yang ada di tengah kota tentunya harganya sudah mahal. Karena nilai tanah di tengah kota kita tahu sangat berbeda dengan tanah di pinggiran Jakarta atau di luar Jakarta, di luar kota. Artinya apa? Kalau hunian vertikal ini tidak diminati, artinya customer bisa membeli dengan harga yang tinggi untuk di Jakarta atau dia membeli yang murah di luar Jakarta. Itu kan memakan waktu yang cukup panjang untuk nyampe di tempat dia bekerja. Dan waktu
6: selamat pagi Sobat K, masih bersama dengan Raviana. Di jam 10 pagi ya, kita akan bergeser ke informasi olahraga. Satu informasi ini terkait dengan update informasi F1 ya. Bagi Sobat K yang mengikuti F1 atau Formula 1, ini siapa nih di sini? Kalau aku lumayan agak suka ya Sobat K, dari Formula 1 cukup mengikuti. Tapi memang berapa waktu akhir-akhir ini aja gak terlalu ikut dan gak lihat bagaimana update dari racer-racer dari F1 ini Sobat K. Tetapi ternyata update-nya dari Red Bull nih Sobat K. Max Verstappen memastikan masa depannya bersama Red Bull Racing, juara dunia Formula 1 4 kali ini, resmi memperpanjang kontraknya hingga akhir musim 2030. Kabar ini sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai kemungkinan dirinya meninggalkan tim yang telah membesarkan karirnya. Kesepakatan baru tersebut diumumkan oleh Red Bull pada Kamis kemarin, hanya beberapa hari sebelum Verstappen tampil di Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort. Nah, sebelumnya kontrak Verstappen sebenarnya masih berlaku hingga 2028, tetapi performa Red Bull yang menurun pada musim 2026 memunculkan rumor mengenai kemungkinan kepindahan sang pembalap. Sejumlah tim sempat dikaitkan dengan Verstappen, termasuk Mercedes and McLaren. Namun pembalap asal Belanda itu akhirnya memilih untuk melanjutkan perjalanan bersama Red Bull hingga 2030. Verstappen bergabung dengan Red Bull pada 2016 setelah mendapat promosi dari Toro Rosso di tengah musim. Sejak itu, ia menjadi salah satu pembalap paling sukses dalam sejarah tim dengan 71 kemenangan Grand Prix dan 4 gelar juara dunia yang diraih secara beruntun pada 2021 hingga 2024. Musim 2026 menjadi periode yang paling sulit bagi Verstappen dan Red Bull karena perubahan regulasi teknis yang membuat tim tersebut kehilangan posisi dominan. Hingga saat ini Verstappen masih belum meraih kemenangan pada musim 2026 dan berada di posisi ke-6 klasemen pembalap, tertinggal 110 poin dari pemuncak klasemen yaitu Kimi Antonelli. Red Bull sendiri berada di posisi ke-4 klasemen konstruktor. Kondisi tersebut sebelumnya memicu spekulasi bahwa Verstappen dapat mengaktifkan klausul tertentu dalam kontraknya dan meninggalkan Red Bull lebih awal. Namun pengumuman kontrak baru kini memastikan pembalap berusia 28 tahun ini tetap menjadi bagian penting dari proyek Red Bull dalam jangka panjang. Dan ia juga menegaskan target utama tim tidak berubah, yaitu kembali memenangi balapan dan bersaing memperebutkan gelar juara dunia.

Coldplay featuring dengan Beyonce Knowles dengan Him for the Weekend baru saja diputarkan. Udah hampir di jam setengah 11 siang. Kita akan bergeser ke informasi nasional ya sobat. Seperti yang kita ketahui bahwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kalimantan saat ini semakin meluas penyebarannya hingga mengancam penerbangan, terutama juga dampaknya sampai ke kesehatan masyarakat. Dari Komisi 4 juga mendesak bahwa penanganan karhutla di Kalimantan saat ini menjadi prioritas nasional. Dari BBBD juga mencatat bahwa 936 hektar hutan dan lahan terbakar di Kalimantan Timur, Sobat K. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, yaitu Berton SP Panjaitan menyampaikan, update sebaran titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan telah mencapai 1.487 titik. Jumlah tersebut tersebar dengan konsentrasi tertinggi berada di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik, disusul Kalimantan Barat 560 titik. Sementara itu Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing terpantau 74 titik, sedangkan Kalimantan Utara sebanyak 3 titik. Titik api paling banyak di Kalimantan dari Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Tengku Faisal Fatani juga melaporkan. Hasil analisis BMKG mengenai titik panas per 19 Agustus 2026, hasilnya ada 4 provinsi yang memiliki titik panas paling banyak, yaitu Kalbar, Kalimantan Barat, kemudian juga Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan. Tengku menekankan pertumbuhan awan selama 10 hari ke depan masih minim di sebagian besar wilayah Indonesia, terutama Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Dengan demikian, dapat dipastikan cuaca kering masih berpotensi berlanjut di wilayah-wilayah tertentu. Mengantisipasi penyebaran, operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk mengisi waduk, bukan hanya memadamkan kebakaran hutan dan lahan saja. Anggota Komisi 4 DPR yaitu Johan Rosihan juga mendorong pemerintah untuk merespon penanganan kebakaran hutan atau karhutla dengan cepat agar tidak mengancam jadwal penerbangan. Karena menurutnya, kabut asap yang mengganggu penerbangan di Bandara Syamsuddin Nur, Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa respon di lapangan terkesan lamban dan masih belum terkoordinasi secara optimal. Dalam keadaan darurat, tidak boleh ada tumpang tindih ya Sobat K. Kewenangan atau saling menunggu antara pemerintah daerah, BPBD, BNPB, Manggala Agni, TNI Polri maupun pengelola konsesi. Dari PKS atau politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut juga menambahkan, selain memperkuat pemadaman, pemerintah harus mengevaluasi sistem deteksi dini, patroli terpadu, kesiapan sarana, serta kepatuhan perusahaan pemegang konsesi. Masyarakat di wilayah terdampak ini juga perlu kesadaran akan bahayanya kabut asal dari karhutla terhadap kesehatan. Dari Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman juga mengimbau masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat setiap harinya dan menghindari kebiasaan merokok di tengah kondisi kabut asap karhutla. Dari masyarakat, ini juga diharapkan untuk meningkatkan kesadaran dan dapat mengenali gejala infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan segera untuk memeriksakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi, dari Aji juga mengingatkan masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar rumah saat kondisi semakin memburuk akibat kabut asap. Dari bantuan saat ini Kemenkes mendistribusikan bantuan logistik kesehatan berupa ribuan masker hingga oksigen ke lokasi terdampak. Di mana bantuan tersebut yaitu 267.600 masker, 54 bantuan unit oksigen konskerator, kemudian 1.000 pasang handscone, kemudian 36 oksigen tabung, 33 PMT dus, kemudian ada 40 face shield dan 8 APB. Kemudian hal ini juga didistribusikan ke Kalimantan Selatan ya Sobat K. Kemudian nantinya juga akan disalurkan ke Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, kemudian juga Kalimantan Timur, serta wilayah di Jambi Sobat K. Untuk saat ini juga masih dilakukan pemadaman ya, karena titik api tersebut masih belum padam Sobat K. Dan tentunya hal itu semakin meluas hingga saat ini tercatat
sampai 1000 lebih ya, 1000 hektar yang terdampak Sobat K, dan titik api yang ada di Kalimantan ini yang paling parah, terutama di Kalimantan Selatan yang saat ini semakin berdampak ke kesehatan, begitupun juga ke penerbangan di bandara terdekat Sobat K. Memang dari informasinya, hal itu terkait dengan dampak dari El Nino Godzilla yang saat itu memicu karhutla di Indonesia, Sobat K. Dari Menteri Kehutanan sempat membahas terkait dengan El Nino Godzilla ini. Dari Raja Juli Antoni, yaitu Menteri Kehutanan, juga mengatakan bahwa Indonesia harus benar-benar mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla akibat kemunculan fenomena El Nino Godzilla. Di mana Antoni mengatakan bahwa kondisi El Nino tahun ini perlu menjadi perhatian serius. Karena menurutnya kekuatan El Nino tahun ini diperkirakan menyerupai kondisi 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Sehingga ia mengingatkan dampak karhutla pada tahun 2015 tidak hanya menyebabkan kerusakan hutan dan lahan, tetapi juga mengganggu berbagai aktivitas masyarakat. Nah, untuk El Nino Godzilla sendiri, mungkin untuk sobatnya yang masih belum tahu ya, sebenarnya El Nino Godzilla itu apa? Nah, El Nino Godzilla ini adalah sebuah istilah yang menggambarkan kekuatan fenomena iklim tersebut, di mana istilah ini pertama kali dilontarkan oleh ahli klimatologi NASA, yaitu Bill Pedzer, pada 2015, di mana dikutip dari ABC, El Nino Godzilla bukan istilah teknis atau ilmiah, tetapi merupakan cara untuk menggambarkan fenomena El Nino pada saat itu, karena fenomena tersebut kemungkinan besar akan menjadi salah satu yang terkuat sejak pencatatan dimulai pada 1950. Sementara El Nino ini merupakan fenomena pemanasan dari suhu permukaan laut di Samudra Pasifik Ekuator. Fenomena ini berdampak pada musim kemarau di Indonesia yang lebih panjang dan kering. Namun, menurut BMKG, istilah El Nino Godzilla tidak ada dalam kasanah klimatologi resmi. Istilah ini cenderung dibesar-besarkan. Hasil monitoring BMKG pada dasarian pertama pada Agustus menunjukkan indeks IOD dasarian sementara ini nilai SSTA di region Nino 3,4 secara dasarian adalah sebesar plus 2,77. Nah, artinya ini menunjukkan bahwa El Nino sudah mencapai intensitas sangat kuat serta Indian Ocean Dipole yang berada dalam fase positif. Kondisi ini mendukung berkurangnya curah hujan di berbagai wilayah di Indonesia hingga berimplikasi pada sejumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan yang saat ini terjadi di Kalimantan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

0: UK Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Sobat K, kopi lokal ternyata tidak hanya dapat diolah menjadi minuman saja ya, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi produk non-pangan bernilai tambah. Melalui program pemberdayaan ibu-ibu petani kopi Desa Tanah Wulan, tim DPM Teknik Kimia Universitas Jember mengembangkan Coffee atau Coffee Ice Candle, yaitu lilin aromaterapi dengan bubuk kopi asli Maesan sebagai salah satu bahan utamanya. Kegiatan yang diketuai oleh Hilda Wika Amini juga memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk mengenai pembuatan lilin aromaterapi serta pemanfaatan kopi sebagai produk kreatif. Coffee ini mengusung konsep ice candle, yaitu lilin dengan tampilan menyerupai bongkahan es yang dibuat menggunakan es batu sebagai proses pencetakan. Formulasi pada coffee sendiri digunakan adalah soy wax, yaitu pewarna coklat, pewarna orange, kemudian ada fragrance oil, ice cube, kemudian sumbu lilin, serta bubuk kopi asli dari Maesan. Soy wax terlebih dulu dilelehkan, kemudian pewarna dan fragrance oil ditambahkan hingga tercampur merata. Selanjutnya, sumbu diposisikan di tengah cetakan, kemudian ice cube dan bubuk kopi dimasukkan sesuai konsep produk. Soy wax cair dituangkan secara perlahan ke dalam cetakan dan dibiarkan hingga mengeras. Setelah lilin mengeras, produk dikeluarkan dari cetakan dan diperiksa untuk memastikan bentuk, warna, posisi sumbu, serta tampilan bubuk kopi sesuai dengan yang diharapkan. Melalui praktik tersebut, masyarakat memperoleh keterampilan dalam mengatur komposisi bahan, proses pencampuran, dan teknik pencetakan sehingga dapat menghasilkan produk lilin dengan tampilan yang konsisten. Penggunaan pupuk kopi asli Maesan ini menjadi salah satu ciri khas Coffee, pemanfaatannya menunjukkan bahwa komoditas pertanian lokal dapat dikembangkan menjadi produk non-pangan yang memiliki nilai tambah. Dengan demikian, peluang ekonomi kopi tidak hanya berasal dari penjualan biji atau minuman, tetapi juga dapat diperluas melalui produk kreatif. Selain keterampilan produksi, masyarakat juga diarahkan untuk mengenal pengembangan produk, mulai dari desain kemasan, branding, penentuan harga, hingga pemasaran melalui media sosial. Keterampilan tersebut diharapkan dapat mendukung ibu-ibu petani kopi dalam mengembangkan Coffee sebagai usaha berbasis potensi lokal. Nah, harapannya Coffee ini tidak hanya berhenti sebagai produk hasil pelatihan, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk ekonomi kreatif yang memiliki ciri khas Desa Tanah Wulan dan memberikan peluang usaha bagi masyarakat. Kegiatan pengabdian DPPM ini diketuai oleh Hilda Wika Amini selaku dosen program studi teknik kimia Universitas Jember. Dalam pelaksanaannya, Hilda bersama dengan Intan Herdiatama, itu juga dosen dari program studi teknik mesin, dan Diah Ayu Safitri, dosen program studi ilmu pertanian Universitas Jember sebagai anggota pelaksana. Kedepannya, tim DPPM Teknik Kimia Universitas Jember akan melanjutkan pendampingan bersama dalam penyempurnaan formulasi, pengembangan variasi aroma dan desain, peningkatan kemasan, serta penguatan strategi pemasaran dan branding. Melalui pendampingan tersebut, Coffee diharapkan dapat berkembang dari produk hasil pelatihan menjadi produk ekonomi kreatif yang dapat diproduksi dan dipasarkan secara mandiri oleh masyarakat.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

Satu single dari Katiana dan Nadief Basalamah, Ceritaku Ceritamu, baru saja diputarkan ya sobat, sudah di jam 11. Nanti untuk azan sholat duhur, wilayah Jember dan sekitarnya akan berkumandang di jam 11:32. Jadi kira-kira kurang setengah jam lagi ya sobat. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya sambil menunggu azan zuhur. Nah sobat, dari pemerintah Desa Nogosari, Kecamatan Rabi Puji, Jember, bersinergi dengan mahasiswa Universitas Jember melalui program PPK Ormawa BEM FKM UNED untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana banjir, di mana kolaborasi tersebut diwujudkan melalui Kampung Tanggap Bencana atau KAMTAB dengan salah satu inovasinya berupa pemasangan Early Warning System atau EWS yang terintegrasi dengan teknologi Internet of Things. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNED, Fendi Setiawan, saat launching KAMTAB pada Kamis 20 Agustus kemarin mengatakan, kolaborasi ini merupakan langkah antisipasi, mengingat Desa Nogosari sebelumnya menjadi salah satu wilayah yang terdampak signifikan akibat banjir. Menurutnya, teknologi hasil kreasi mahasiswa diharapkan dapat membantu masyarakat dalam respon bencana secara lebih cepat, sehingga risiko dan dampak yang ditimbulkan apabila banjir kembali terjadi dapat diminimalisir. Sementara, dari Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jember, Zuhri Nada Wahyudi Hidayat juga menyebut, Desa Nogosari merupakan salah satu zona merah bencana banjir. Pada peristiwa banjir sebelumnya, sedikitnya lebih dari 800 KK harus dievakuasi akibat terdampak bencana. Melalui pemasangan EWS, warga diharapkan memperoleh informasi peringatan lebih dini ketika terjadi peningkatan ketinggian air. Dengan demikian, masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk melakukan evakuasi secara cepat dan aman. EWS menjadi bagian dari program KAMTAB yang tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga diperkuat edukasi, simulasi, pemetaan, kelompok rentan, serta upaya konservasi lingkungan. Kolaborasi pemerintah desa, mahasiswa, BPBD, dan masyarakat diharapkan mampu membangun desa yang lebih tangguh dalam menghadapi bencana sekaligus meminimalisir korban dan kerugian apabila banjir kembali terjadi.

0: Okay, di Oktober 2026 nanti karena ada World Rabies Day 2026, jadi untuk yang punya anjing ataupun kucing ini bisa diberikan vaksin. Nah, untuk tanggalnya nanti kita masih belum bisa informasikan ya, dari DKPPB Jember masih belum ada tanggal resminya, tapi kemungkinan di bulan Oktober, sobat. Jadi ini bisa sebagai kesempatan dan bisa dimanfaatkan ya, apalagi untuk yang punya kucing banyak ataupun yang punya anjing. Nah, untuk menekan angka rabies yang saat ini di Indonesia masih cukup banyak ya kasus rabies terjadi. Jadi untuk yang punya anak bulu atau anabul yang masih belum divaksin, ini bisa nih, bisa divaksin ke Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember. Untuk tanggalnya masih belum pasti kapan, tapi kemungkinan di bulan Oktober. Tapi nanti kita akan terus untuk update informasinya ya sobat, karena ini sangat penting sekali untuk memberikan vaksin kepada anabul-anabul. Jadi yang boleh kucing, anjing, ini boleh ya sobat kei, untuk dikasih vaksin. Nanti tempatnya di Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember. Tentu saja nanti akan terus kami update kalau ada informasi terbaru ya dari Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember. Kalau ada tanggal resminya pasti secepatnya akan kami share ke Sobat K.
1: K Radio, Hit Music, Hot News.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: 102.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Lumi membawa kabar. Penyaluran program Keluarga Harapan tahap 3 yang dimulai sejak pekan kedua Agustus 2026 menemui dinamika data penerima di Pamekasan, yang mana sejumlah keluarga penerima manfaat mendapati bantuan mereka tidak cair atau terhentikan. Koordinator Tim Kabupaten Program Keluarga Harapan Pamekasan, Lukman Hakim, bilang bahwa hal itu disebabkan oleh temuan KPM yang terindikasi terlibat judi online. Menurutnya, hal tersebut terungkap melalui proses pemutakhiran data berlapis yang tengah gencar dilakukan, mulai dari ground check berkala oleh pendamping PKH hingga integrasi hasil sensus nasional.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Satpol PP Kota Semarang menyegel 22 kamar di Rusun Kudu Genuk akibat tunggakan sewa. Penyegelan dilakukan setelah penghuni sebelumnya mendapatkan surat pemberitahuan dan kesempatan untuk melunasi kewajiban. Sekretaris Satpol PP Kota Semarang, Martin Stefanus da Costa, bilang penghuni masih diberi waktu 2 hari. Apabila tunggakan tidak dilunasi, petugas akan mengosongkan kamar dan penghuni tidak lagi diperbolehkan menempati rusun tersebut. Total potensi tunggakan dari puluhan penghuni Rusun Kudu mencapai sekitar Rp78 juta.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya, Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Bupati Bojonegoro Setiawa Honom kemarin melantik 504 aparatur sipil negara. Pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Pendopo Melawapati dan diikuti secara virtual oleh peserta di unit kerja masing-masing. Dari 504 ASN yang dilantik, sebanyak 155 orang merupakan kepala sekolah dan 349 orang menduduki jabatan fungsional tertentu. Dalam arahannya, Bupati mendorong kepala sekolah mampu menjadi teladan sekaligus pengayom bagi para guru dan siswa di lingkungan sekolah.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Satu single terakhir dari Nona Hong sekaligus menjadi lagu terakhir di K-Perspektif ya Sobat K siang hari ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung memberikan informasinya dan juga yang sudah stay di K-Perspektif. Tapi karena udah hampir di jam 12, sudah waktunya Raviana buat pamit. Nanti K-Perspektif seperti biasa di jam 2 sore sampai jam 8 malam bersama broadcaster selanjutnya Sobat K ya. Sambil menunggu program selanjutnya, kusiapkan lagu-lagu yang bisa kamu nikmati untuk waktu bersantai, waktu santap siang kamu, ataupun yang lagi kerja ya di siang hari ini, tetap semangat. Raviana pamit ya Sobat K, selamat siang.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge. Sobat Kay, kali ini kamu bersama Eri Ali Davi pada program Kay Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Gimana harimu di hari Jumat nih, tanggal 21 Agustus 2026? Apakah kamu yang sudah baru saja menjalankan ibadah salat Jumat sekarang sudah cukup tercerahkan ya? Karena kan katanya ibadah itu adalah salah satu cara kita untuk mempermudah hidup kita, karena seperti pepatah dari Uganda ya pernah berkata, mensana in corpore sano, yaitu beribadahlah karena ibadah itu adalah salah satu cara untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan agar supaya Tuhan mempermudah jalan kita. Nah Sobat K, kamu bisa share informasi mengenai traffic atau cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

Sobat K, ini meskipun kalau di area depan K Radio ya, ini cuaca terlihat cukup mendung, dalam artian ini tidak ada terik matahari yang seperti biasanya yang cukup menusuk kulit. Tapi kalau kita melihat ya bahwa akhir-akhir ini bahwa situasi El Nino itu cukup memperkeruh situasi karena beberapa lahan begitu ya Sobat K di beberapa daerah utamanya di Indonesia ada di kemarin sempat di gunung di beberapa gunung sempat terjadi kebakaran hutan dan lahan, ada di Bromo dan lain sebagainya. Kemudian juga El Nino itu juga berdampak mungkin terhadap kebakaran hutan yang melonjak ini 4 kali lipat di Pontianak yang saat ini sedang dikepung oleh polusi berbahaya. Nah, Sobat K, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan ini juga berdampak langsung kepada kualitas udara. Berdasarkan data IQR pada hari ini Jumat 21 Agustus 2026 pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, indeks kualitas udara di Pontianak mencapai 328. Angka tersebut masuk kategori berbahaya dengan konsentrasi mencapai 230 mikrogram per meter kubik. Kondisi serupa juga terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang IQ di kota tersebut tercatat 166 atau masuk kategori tidak sehat, dengan konsentrasi PM2,5 sebesar 77 mikrogram per meter kubik. Masyarakat di wilayah sekitar terdampak disarankan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, menutup jendela dan menghindari paparan udara luar. Jika harus beraktivitas di luar, masyarakat juga dianjurkan untuk menggunakan masker. Paparan asap dan partikel polutan dapat mengganggu sistem pernapasan. Kondisi tersebut berisiko memicu iritasi saluran pernapasan, bronkitis, pneumonia, asma, hingga iritasi mata. Anak-anak juga termasuk kelompok yang rentan terhadap dampak polusi udara. Ya, semoga memang cuaca-cuaca yang panas kemudian juga mungkin mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan ini segera dapat terlewat ya, karena kalau kita melihat dampak dari kebakaran hutan dan lahan itu juga menurut Eri sendiri dan Sobat K juga itu juga punya dampak yang serius ya. Semoga Indonesia dapat pulih kembali setelah beberapa bencana alam terjadi ya, semoga kita juga lebih sehat lagi.

0: 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat Gay masih membahas mengenai kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang ini ternyata bukan hanya berimbas kepada warga masyarakat yang ada di dalam negeri, namun juga hal tersebut juga berimbas ke negara tetangga. Nah, hal itu dilansir oleh Komite Manajemen Bencana Negara Bagian Sarawak yang mengatakan bahwa 108 sekolah di wilayah Serian, Sarawak, Malaysia ditutup sementara. Indeks pencemaran udara di kawasan itu melebihi ambang batas polusi. Pembelajaran dan pengajaran berbasis rumah pun diterapkan. Pembelajaran di rumah dilakukan agar aktivitas belajar siswa tidak terganggu. Untuk diketahui Sobat K, indeks API 0 hingga 50 menunjukkan kualitas udara yang baik, 51 hingga 100 adalah sedang, 101 hingga 200 adalah tidak sehat, 201 hingga 300 sangat tidak sehat, sedangkan pembacaan di atas 300 termasuk berbahaya. JPBN Sarawak menyatakan bahwa kualitas udara di Sarawak menunjukkan tren peningkatan pada pembacaan API sejak Agustus tanggal 1. Masyarakat diminta untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama ketika indeks kualitas udara berada pada tingkat tidak sehat atau lebih tinggi. Nah, ini memang kalau seperti tadi ya, Eri sempat sampaikan bahwa memang kualitas udara yang ada di wilayah Kalimantan dan Malaysia ini juga bisa dikatakan sebagai berbahaya. Karena sampai akhirnya warga masyarakat juga terbatas untuk melakukan aktivitas karena memang udara yang dihirup itu bisa dikatakan juga sebagai racun, Sobat K. Ya, semoga memang penanganan yang dilakukan oleh negara itu memang benar-benar bisa dengan cepat dan tanggap ya untuk menangani masalah kebakaran hutan dan lahan ini. Semoga memang akhir-akhir ini walaupun cuaca atau fenomena El Nino sepertinya juga masih memasuki musim puncaknya, namun semoga hal itu juga tidak memperparah apapun kondisi dan geografis alam di Indonesia.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Paling hot dan hits minggu ini.

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, masih informasi seputar kebakaran hutan dan lahan yang saat ini masih terjadi di Kalimantan ya. Ini juga mendapat sorotan dari seorang ekonom Institute of Development of Economics and Finance, Berli Martawardaya, yang menyoroti kebakaran hutan dan kabut asap di Kalimantan turut mendapatkan perhatian media internasional. Berli menyebut media asal Malaysia, Daily Express Malaysia, memberitakan kebakaran hutan dan kabut asap di Kalimantan termasuk menampilkan video siswa sekolah dasar yang harus menerobos kepungan asap tebal. Menurut Berli, Daily Express Malaysia merupakan koran dan situs berita berbahasa Inggris yang telah berdiri sejak 1963 dan berbasis di kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Ia mengatakan bahwa jarak kota Kinabalu dengan Pontianak sekitar 1377 km, sedangkan jarak ke perbatasan terdekat dengan Indonesia sekitar 500 km. Berli kemudian mempertanyakan langkah pemerintah dalam melindungi masyarakat yang terdampak kabut asap. Ia meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperkuat upaya penanganan, termasuk mempertimbangkan penghentian sementara kegiatan sekolah tatap muka. Selain itu juga, Berli mengusulkan agar pemerintah mengalihkan sementara anggaran dari program makan bergizi gratis atau MBG untuk penanganan dampak kebakaran hutan dan perlindungan masyarakat serta ekosistem di Kalimantan. Nah, memang ini cukup menarik sekali ya yang disampaikan oleh Berli, bahwa memang sepertinya apabila dana dari program MBG itu juga salah satu yang dicita-citakan adalah untuk membuat anak atau orang tua, khususnya anak ya, dalam belajar agar supaya mendukung proses pembelajaran mereka, itu juga seharusnya dalam hal ini karena situasinya sedang mendesak, pemerintah juga harus cepat dan tanggap untuk mengalihkan dana MBG untuk kemudian dapat dialokasikan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan. Gitu ya Sobat K. Nah, Sobat K mengingatkan untuk kamu juga bahwa di hari ini, tanggal 21 Agustus 2026, waktu sholat asar akan jatuh pada pukul 14.51 menit waktu Indonesia Barat. Jadi bagi kamu yang saat ini sedang bersiap-siap akan melakukan ibadah sholat asar, hendaknya segera karena saat ini jam sudah menunjukkan pukul 14.38 menit waktu Indonesia Barat.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Tidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Oki Nila. Kabupaten Banyuwangi kembali menerima apresiasi dan dukungan internasional atas keberhasilannya dalam mengelola lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyerahkan secara simbolis bantuan sarana pengelolaan sampah dari organisasi non-pemerintah asal Uni Emirat Arab di TPS 3R Bala. Penyerahan bantuan tahap pertama untuk menyokong program Banyuwangi Hijau ini didampingi langsung oleh Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono serta PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Banyuwangi, Bayu Hadianto. Bantuan armada yang diberikan meliputi 21 unit kendaraan roda 3, 12 unit mobil pick-up, 2 unit truk arm roll, dan 5 unit kontainer arm roll.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Situbondo menyalurkan air bersih kepada warga di Dusun Kerajaan, Desa Kembangsari, Kecamatan Jati Banteng, Kabupaten Situbondo. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Situbondo, Timbul Suryanto bilang, pengiriman air bersih terus dilakukan kepada warga terdampak kekeringan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Di Dusun Kerajaan, Desa Kembang Sari, ada sekitar 100 orang warga yang membutuhkan air bersih karena di daerahnya sumber mata air mulai mengecil sejak memasuki kemarau. Catatan BPBD Situbondo, ada 12 dusun yang tersebar di 8 desa dan 6 kecamatan mengalami kekurangan air bersih karena sumber mata air berkurang pada musim kemarau.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar, pengeluaran per kapita Kota Batu capai 1,74 juta rupiah per bulan. Angka tersebut merupakan gabungan pengeluaran makanan sebesar 767,677 rupiah dan kebutuhan bukan makanan sebesar 968,150 rupiah. Pengeluaran untuk kebutuhan bukan makanan meningkat 28,9% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara pengeluaran makanan naik 14,2%. Meski demikian, total pengeluaran per kapita Kota Batu turun 2,8% dibandingkan 2023. Secara regional, Kota Batu berada di peringkat ke-6 di Jawa Timur untuk total pengeluaran per kapita.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keredio Jember.
3: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
4: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
3: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
5: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
6: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, Eri mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar bagi kamu yang saat ini sedang menjalankan. Sobat K, saat ini ada informasi masih mengenai tentang karhutlah di Kalimantan yang terus berulang. Ini juga mendapatkan perhatian dari dosen teknik lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember. Hal itu disampaikan oleh Kaprodi Teknik Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember, Dr. Insinyur Latifa Mirzatika Al-Rashid, STMT, yang mengatakan bahwa musim kemarau bukan menjadi satu-satunya penyebab terjadinya kebakaran hutan. Menurutnya, kemarau hanya menciptakan kondisi lingkungan yang lebih rentan terhadap kebakaran, faktor lain seperti persoalan tata kelola lahan, degradasi lingkungan, hingga aktivitas manusia juga turut mempengaruhi. Ia juga menjelaskan bahwa persoalan tata kelola lahan dan degradasi lingkungan menjadi faktor penting yang perlu mendapatkan perhatian. Salah satunya adalah pengeringan lahan gambut yang membuat kawasan tersebut kehilangan kemampuan untuk menyimpan air sehingga menjadi jauh lebih mudah terbakar. Dalam kondisi kemarau panjang, kadar air pada vegetasi dan tanah akan menurun. Akibatnya, material alami yang terdapat di kawasan hutan menjadi lebih mudah terbakar. Kondisi tersebut akan semakin beresiko ketika terdapat sumber api dan angin yang dapat mempercepat penyebaran api. Menurut Dr. Latifa, aktivitas manusia juga memiliki pengaruh besar terhadap terjadinya karhutlah. Beberapa di antaranya adalah pembukaan lahan dengan cara membakar, pengeringan lahan gambut, perubahan penggunaan lahan, serta lemahnya upaya penjagaan dan pengawasan. Oleh karena itu, ia menilai penanganan karhutlah tidak cukup hanya dilakukan melalui pemadaman ketika api telah muncul. Pendekatan pengelolaan lingkungan juga perlu diarahkan pada penjagaan dan pengurangan resiko sejak sebelum musim kemarau berlangsung. Jika periode kering telah diprediksi akan berlangsung, langkah penjagaan harus segera diperkuat sebelum muncul titik api. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memetakan wilayah yang memiliki potensi tinggi mengalami kebakaran.

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, ini ada informasi mengenai Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN yang mengungkap bahwa masih banyak tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ternyata belum terlindungi jaminan sosial, baik itu kesehatan maupun ketenaga kerjaan. Ketua Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi DJSN, Maesa Paranadipa Michael, menuturkan bahwa hal tersebut diketahui usai banyak kasus tenaga medis dan tenaga kesehatan yang mengalami sakit, kecelakaan kerja hingga meninggal dunia, namun belum seluruhnya terlindungi oleh jaminan sosial. DJSN memperkirakan terdapat lebih dari 2 juta orang tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia. Namun, hanya 1,8 juta tenaga medis dan tenaga kesehatan yang tercatat atau terdaftar di BPJS Kesehatan. Ia menyebutkan, data tersebut masih perlu disinkronisasi dengan data BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Secara aturan, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bekerja wajib didaftarkan oleh pemberi kerja dalam program jaminan sosial, mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Sementara itu, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Trisna Sonjaya, menegaskan bahwa perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di sektor kesehatan merupakan amanat dari undang-undang. Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan bakal berkoordinasi dengan organisasi profesi untuk memastikan data tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat terintegrasi.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Kembali di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kecurangan digital kini semakin berkembang dan menyasar masyarakat melalui berbagai modus, mulai dari penipuan daring, manipulasi informasi, hingga penyalahgunaan teknologi. Lalu, bagaimana masyarakat dapat mengenali modus penipuan digital, apa saja langkah yang perlu dilakukan untuk melindungi diri, dan bagaimana peran OJK dalam menghadapi semakin kompleksnya ancaman di ruang digital. Hal itu bisa kita simak dalam pembahasan di K-Radio Talk dalam Kupas Tuntas IASC bersama Aris Budiman selaku Kepala OJK Jember, yang dipandu oleh Anik Jamadi selaku broadcaster di K-Radio Jember. Bagi kamu yang barangkali mungkin akan menikmati atau menyaksikan secara visual, dapat kamu streaming melalui YouTube K-Radio di @K-Radio Jember di channel YouTube K-Radio.
3: Sebenarnya aku ingin dekatmu.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di...
1: K-Radio.
2: Oh boy.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge. Sobat Kei, sekali lagi Eri mengingatkan bahwa nanti pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan bersama Kei Talk Show yang dipandu oleh Anik Jamadi yang akan membahas mengenai kupas tuntas IASC bersama Aris Budiman selaku Kepala OJK Jember. Bagi kamu yang barangkali ingin juga menyaksikan dan memperhatikan isi dari talk show itu, boleh juga kamu untuk pantau melalui YouTube Kei Radio di @kei_radio_jember pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat.

0: Zer, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

Kembali di 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kembali kita menyoroti ya mengenai kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan, karena anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan juga saat ini tengah mendorong pemerintah pusat untuk segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan sebagai bencana nasional. Daniel menilai bahwa kondisi di Kalimantan sudah di luar batas kewajaran. Menurut Daniel, penanganan dengan status darurat daerah tak lagi cukup. Daniel mengatakan bahwa pemerintah perlu untuk menetapkan status bencana nasional. Politikus PKB tersebut juga mengatakan bahwa penetapan status bencana nasional akan memungkinkan pengerahan sumber daya pemerintah pusat secara lebih cepat dan terkoordinasi. Sumber daya itu menurutnya dapat diantaranya adalah anggaran, personil, waterbombing, hingga operasi modifikasi cuaca. Selain itu, anggota DPR Dapil Kalbar ini juga meminta Kemenkes untuk menetapkan protokol kesehatan di wilayah terdampak. Dia mengatakan bahwa sekolah-sekolah di wilayah terdampak juga harus dialihkan ke pembelajaran jarak jauh.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Inilah Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sidang pra-peradilan Dr. Tiva dalam kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden ke-7 Joko Widodo dinyatakan ditolak. Pemirsa, atas putusan ini, Dr. Tiva menyiapkan langkah hukum lain dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi tentang penerapan pasal 75 ayat 4 KUHP dalam perkaranya. Dan pemirsa, Dr. Tiva dan tim kuasa hukum menghormati putusan pra-peradilan yang dinyatakan tak dapat diterima. Namun mereka menilai putusan ini hanya menyangkut persoalan administratif, bukan substansi keberatan terhadap proses hukum yang dijalani oleh Dr. Tiva. Dr. Tiva mempersoalkan penerapan pasal 75 ayat 4 KUHP. Menurutnya, pasal ini digunakan dalam proses perkaranya meski dinilai tidak sesuai dengan amar putusan sebelumnya. Atas persoalan ini, Dr. Tiva menyatakan akan menempuh jalur judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan akan berjalan paralel dengan proses hukum yang masih dihadapi olehnya.
2: Maka, sekali lagi, perjuangan saya ini bukan soal perjuangan saya pribadi, tapi perjuangan menegakkan keadilan dan kebenaran. Karena bagi kami, pasal 75 ayat 4 yang digunakan itu, yang tidak sesuai dengan amar putusan itu menggantung dan perlu sekali ada peninjauan dari sisi hukum. Karena itu maka kami akan bergerak untuk melakukan judicial review kepada MK terkait dengan penerapan pasal 75 ayat 4 yang menggantung.
1: Bea Cukai bersama dengan BNN RI dan Polda Kepulauan Riau mengagalkan penyeludupan narkotika jenis metamfetamin atau sabu cair seberat sekitar 2,6 ton dari kapal MV Ocean Porter. Selain sabu cair ini, pemirsa, petugas juga menemukan 1,57 juta batang rokok tanpa pita cukai yang diduga berasal dari Tiongkok. Ungkapan ini berawal dari hasil analisis intelijen gabungan Bea Cukai serta BNN RI pada Agustus 2026. Petugas menemukan anomali pergerakan MV Ocean Porter, kapal berbendera Tanzania yang diduga melakukan aktivitas ship-to-ship narkotika di wilayah perairan Andaman dan Selat Malaka sebelum bergerak menuju Selat Singapura. Kepala BNN Suyudi Aruseto mengatakan temuan narkotika cair ini, pemirsa, terungkap setelah tim gabungan memeriksa salah satu awak kapal dan menemukan cairan mencurigakan di ruang rahasia di salah satu kontainer. Dari hasil pengujian awal menunjukkan cairan ini positif mengandung metamfetamin atau sabu dengan perkiraan berat bruto sekitar 2,6 ton. Petugas juga menemukan 157 box rokok polos merek GD tanpa pita cukai. Ia menjelaskan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari cairan narkotika ini mencapai sekitar 8,5 triliun rupiah.
3: Barang bukti utama terdiri dari 8 drum berisi cairan metamfetamin cair yang masing-masing seberat 200 liter dan berat total 1.600 liter serta satu water tank berisi 1.000 liter atau 1 ton. Dengan demikian, berat total bruto mencapai 2.600 liter atau 2,6 ton narkotika cair. Dengan asumsi harga pasar gelap sebesar 3 juta rupiah per ketrit, maka total valuasi ekonomi atau aliran dana gelap yang berhasil kita lumpuhkan mencapai hampir 8,5 triliun rupiah atau tepatnya 8.478.258.000 rupiah.
1: Demikian Headline News saat ini. Sesaat lagi Metro hari ini akan hadir untuk Anda.
0: K Talk Show 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
4: Halo Sobat K, senang sekali bisa kembali menemani Anda di podcast Literasi Keuangan bersama K Radio. Sobat, di era digital seperti sekarang ini, kemudahan transaksi keuangan memang tidak dipungkiri membuat kehidupan kita semakin praktis. Namun di sisi itu, ancaman modus penipuan digital mulai dari investasi bodong, phishing, hingga penipuan berkedok hadiah dan juga pinjaman online ilegal semakin marak. Nah, untuk mengetahui bagaimana agar masyarakat terlindungi tentang modus-modus penipuan digital tersebut, nah saat ini kita sudah bersama tamu spesial kita, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jember, Bapak Aris Budiman. Halo Bapak, apa kabar?
5: Halo Mbak Ani, alhamdulillah kabar baik.
4: Sehat ya Bapak ya?
5: Alhamdulillah, sehat selalu.
4: Ah, demi masyarakat Jember ini ya, Jember, agar ya lebih melek literasi keuangan.
5: Betul sekali Mbak Ani.
4: Oke Pak, sekarang ini kan yang lagi marak diperbincangkan oleh masyarakat kan tentang maraknya modus penipuan digital.
5: Yes.
4: Nah ini OJK sebagai salah satu lembaga jasa keuangan yang harus melindungi masyarakat nih, punya program apa nih Pak kira-kira untuk bisa melindungi masyarakat dari modus penipuan digital ini?
5: Ya Mbak Ani, jadi ini luar biasa, cocok sekali apa yang ditanyakan oleh Mbak Ani, apa yang jadi topik kita pada hari ini, sesuai dengan apa yang sedang coba kita dengungkan. Kita beberapa bulan ini sedang masif ya, untuk menyampaikan informasi mengenai scamming dan anti-scamming yang ada di sektor jasa keuangan. Jadi kalau kita sedikit saya coba ambil mengenai mandat yang diberikan oleh undang-undang, terutama undang-undang P2SK yang terakhir nomor 4 tahun 2026, salah satu mandat yang diberikan kepada OJK adalah perlindungan konsumen. Isu mengenai perlindungan konsumen itu mungkin bukan barang baru ya. Jadi sejak adanya undang-undang nomor 21 ya, sampai dengan ada undang-undang nomor 4 tahun 2023 dan terakhir perbarui di undang-undang nomor 4 tahun 2026, perlindungan konsumen itu menjadi isu yang penting. Kenapa? Karena kita kalau bicara mengenai lembaga jasa keuangan, ya, atau aktivitas yang dilakukan di sektor jasa keuangan, itu bukan hanya sekedar memperhatikan industrinya, tapi kita harus memperhatikan konsumennya.
4: Yeah.
5: Nah, oleh karena itu, ini yang menjadi permasalahan. Dalam praktek sehari-hari banyak sekali ya, konsumen-konsumen yang dalam tanda kutip menjadi korban dari aktivitas keuangan.
4: Betul banget ya, itu Pak.
5: Betul banget, jadi ini yang harus dilindungi oleh kita semua. Disitulah fungsi OJK untuk melakukan perlindungan konsumen. Kalau tadi Mbak Ani tanya mengenai ada program apa nih perlindungan konsumen.
4: Betul.
5: Yang current sih program anti-scamming.
4: Anti-scamming.
5: Jadi kita di tahun 2024 kemarin, ya, tepatnya di tanggal 22 November 2024, kita membuat yang namanya IASC.
4: IASC,
5: betul.
4: Nah apa ini Pak?
5: Indonesia Anti-Scamming Center.
4: Indonesia Anti-Scamming Center.
5: Betul.
4: Nah ini Sobat K dan masyarakat udah tahu belum nih? Coba ini kita kepengen tahu apa itu IASC.
5: Betul.
4: Ya Pak ya?
5: IASC sendiri itu merupakan sebuah forum koordinasi ya, antara berbagai pemangku kepentingan di bidang sektor jasa keuangan. Yang memang ini terdiri dari satu semua anggota Satgas Pasti. Kalau Satgas Pasti itu kan memang satuan tugas untuk melindungi dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum di sektor keuangan ya. Ya. Kita kerjasama juga dengan asosiasi-asosiasi di sektor jasa keuangan. Ya, baik itu asosiasi perbankan, asosiasi apa terkait dengan sistem pembayaran, asosiasi terkait dengan fintech segala macam. Itu kita ada kerjasama dan yang pastinya semua regulator yang terkait dengan sektor jasa keuangan, baik itu Bank Indonesia ya maupun kementerian terkait juga terlibat dalam IASC ini.
4: Oke, forum jadi koordinasi bersama. Kerja sendiri ya Pak,
5: betul,
4: ya, bareng-bareng
5: betul
4: ini
5: sekali,
4: ya.
5: Betul sekali. Oke. Nah, tujuan adanya didirikannya IASC ini kita melihat pada sebuah latar belakang ya, bahwa korban-korban penipuan atau scamming itu ya seringkali dalam tanda kutip ya sudah tidak punya harapan.
4: Hopeless
5: karena,
4: ya.
5: Betul, hopeless. Karena ketika mereka sadar mereka sudah kena tipu, yang enggak kembali sama sekali.
4: Iya, betul. Enggak
5: kembali sama sekali dan hilang uangnya gitu.
4: Betul, dan enggak tahu apa yang harus dilakukan.
5: Betul sekali,
4: next.
5: Betul sekali. Nah, hadirnya IASC ini kami berharap penyelamatan ya dana korban penipuan itu bisa dilakukan dengan cepat, efektif dan juga nanti memberikan sekaligus memberikan efek jera bagi para pelaku-pelaku scamming.
4: Okay.
5: Sehingga mereka ya akan mendapatkan hukuman, mereka akan mendapatkan sanksi atas tindakan-tindakan penipuan atau scamming yang mereka lakukan.
4: Oke, nah setuju banget ini Pak. Kita sebagai masyarakat kadang kan sering meskipun kita belum jadi korban, semoga tidak dengan untung melek ketika kita sering dekat dengan OJK, setidaknya literasi itu kita dapat sehingga kita paham untuk melindungi diri. Cuman ada rekan-rekan kita di luar sana yang kadang tidak ngerti ini harus melakukan apa. Dan senang banget Pak ketika akhirnya kita selain terlindungi, akhirnya para pelakunya pun bisa dikenai sanksi ini. Tapi Pak, tadi boleh dong sedikit jelaskan mengapa OJK itu merasa perlu untuk membentuk IASC di kurun waktu terakhir-terakhir ini? Apakah karena memang semakin kesini semakin banyak nih Pak pelaku modus penipuan berbasis digital ini, Pak?
5: Betul. Nah, ini tadi kata kuncinya adalah digital.
4: Yes.
5: Saat ini kita sudah berada pada suatu era yang kita tidak bisa menghindari. Era digital. Semua aktivitas kita, ya, mulai dari kita mau makan aja, kita mau melakukan perjalanan, sampai kita mau melakukan transaksi keuangan, sekarang sudah serba digital. Ya kan? Kalau makan, melakukan perjalanan, kita sudah ada berbagai macam platform ya, yang bisa mengantarkan kita kemanapun, pesan transportasi dengan mudah, pesan makan dengan mudah. Ya. Nah, kemudahan-kemudahan itu juga terjadi di transaksi keuangan. Nah, transaksi keuangan sekarang nggak ada bank atau lembaga jasa keuangan yang tidak dalam tanda kutip memiliki produk digital. Ya. Semua berlomba-lomba untuk digital, ya, perbankan, asuransi, bahkan terkait dengan pasar modal. Okay. Tapi di balik digitalisasi yang memudahkan kehidupan kita, memudahkan kita melakukan transaksi keuangan, ada sisi di balik itu yang mengancam kita. Artinya kalau kita bicara bahasa kerennya sih risiko. Risiko dari digitalisasi itu sendiri. Okay. Semakin orang melek ya digital, maka semakin harus dia memahami risiko yang ada di balik digitalisasi itu. Oleh karena itu tuntutannya semakin banyak kita melakukan transaksi digital, ya, maka harusnya kita semakin hati-hati. Yeah. Kita punya strategi untuk memitigasi risiko itu. Nah, terkait dengan aktivitas keuangan ya berbasis digital ini, maka risiko yang melekat semakin banyak, semakin tinggi. Mulai dari ada yang namanya tadi sempat disinggungkan, ada phishing segala macam,
4: investasi bodong, bahkan hadiah abal-abal.
5: Betul, hadiah abal-abal, pinjaman online
4: tapi yang ilegal
5: bodong. Nah, itu merupakan bentuk dari aktivitas-aktivitas yang melanggar ketentuan, dan itu termasuk dari domain di mana IASC itu kenapa perlu ada atau hadir di tengah-tengah kita. Artinya apa? Korban dari aktivitas transaksi yang ilegal itu semakin banyak.
4: Okay.
5: Ya kan? Dan kami nggak menghendaki masyarakat dalam hal ini konsumen itu dirugikan. Dari sisi regulator, dari sisi pengawas lembaga jasa keuangan, kami sudah pasti akan mendorong dalam tanda kutip memberikan regulasi-regulasi yang sifatnya mandatory bagi seluruh lembaga jasa keuangan agar mereka dapat meningkatkan mitigasi risiko. Baik untuk mereka sendiri, ya, untuk lembaga jasa keuangan itu, maupun untuk dalam rangka melindungi kepentingan konsumen mereka. Ya. Ya, tapi ya itu tadi, yang namanya kejahatan ini kan tidak akan pernah hilang. Gitu ya. Jadi selalu mengikuti perkembangan zaman. Nah tadi sempat disinggung juga, di era digital ini berbagai macam modus ya, penipuan, modus scamming, modus kejahatan-kejahatan ini akan semakin beragam. Apalagi kalau kita bicara teknologi terakhir AI gitu. Contoh lah paling gampang, fake call. Wah, dulu masih ditelepon sama orang ngaku-ngaku dari kepolisian atau ngaku-ngaku dari rumah sakit. Anaknya ada yang di rumah sakit, ada orang tuanya masuk penjara, anaknya masuk penjara. Itu suaranya orang lain. Dengan teknologi sekarang, ya, dengan AI, itu pakai suara anak kita sendiri, pakai suara orang tua kita sendiri, semakin canggih.
4: Oke, dan nah, bahkan bisa muncul wajah juga.
5: Betul, betul. Itu sudah banyak terjadi, terutama di luar negeri. Ya, mudah-mudahan di Indonesia nggak semasif itu ya. Okay. Tapi itu tadilah, dengan adanya berbagai macam fenomena dan modus-modus yang menyebabkan korban-korban itu semakin banyak, kami merasa bahwa yang namanya ISC harus hadir agar apa? Jumlah korban itu semakin berkurang, minimal kerugian yang dilibatkan atau didapatkan oleh korban itu juga semakin berkurang. Karena sebelumnya Mbak Ani, korban-korban itu, ya itu yang saya bilang di awal, mereka itu sampai hilang 100%. Hopeless mereka udah. Tapi sejak adanya ISC, ini semakin berkurang.
4: Ada harapan,
5: jadi ada yang sampai 10% bisa kembali, 25% kembali.
4: Setidaknya mengurangi kerugian yang harus diterima. Oke Pak, tadi kan sudah kita sebutin tuh jenis-jenis penipuan digital ya. Ada phishing, investasi bodong, pinjol ilegal, kemudian ada hadiah pura-pura atau diabal-abal. Nah, kira-kira jenis apa lagi nih Pak, jenis penipuan yang ditanggung atau nanti bisa di-cover oleh IASC ini? Karena ada banyak banget sekarang modusnya ini.
5: Ya, betul. Mungkin sebelum ke jenis penipuan Mbak Ani, saya ingin menyampaikan dulu. Jadi, bahwa media yang digunakan oleh scamming di bidang finansial atau financial scamming itu pasti akan melibatkan pelaku jasa keuangan.
4: Ya. Yeah.
5: Jadi lembaga jasa keuangan yang memang sering digunakan sebagai media atau sarana scamming, financial scamming tepatnya. Ya, itu ada perbankan, ya, tadi ada fintech, ya kan, ada perusahaan di pasar modal itu, ada perusahaan efek, ya. Perusahaan gadai, ya, terus ada juga e-commerce. Nah, kita kan banyak bersinggungan dengan e-commerce ya. Terus ada perusahaan yang terkait dengan jasa pembayaran. Nah, sampai dengan saat ini kalau kita bicara konteks, siapa saja sih yang sudah bergabung dalam IASC itu ada totalnya 371 pelaku usaha jasa keuangan.
4: Pelaku usaha jasa keuangan.
5: Okay. Nah, pelaku usaha jasa keuangan ini berupaya untuk bisa memitigasi ya, terjadinya korban-korban scamming yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Nah, bicara mengenai modus. Nah, modusnya ini macam-macam, tapi kalau dari kami sudah mencoba untuk menggrouping. Ada 10 modus utama.
4: Yang paling sering dilakukan.
5: Betul,
4: ini ya.
5: Yang paling sering dilakukan. Nah. Kalau kita bicara mengenai modus, nah, dari 10 modus utama tadi, itu ada transaksi penipuan belanja online, e-commerce.
4: E-commerce. Terus belanja online ya Pak ya.
5: Betul. Okay. Ada fake call jadi penipu mengaku pihak lain. Okay. Contohnya tadi itu, mengaku sebagai anaknya, mengaku sebagai orang tuanya, saudaranya, segala macam. Yang ketiga, penipuan investasi.
4: Yeah.
5: Yang keempat, penipuan penawaran kerja. Ini keterlaluan ya memang. Si apa namanya oknum-oknum ini sudah tahu zaman sekarang ini cari kerja susah,
4: bingung
5: itu
4: cari
5: masih
4: kerja,
5: ditipu,
4: malah ditipu.
5: Kan, itu. Nah, itu.
4: Oke. <Okay.
5: coughs> Terus berikutnya penipuan melalui medsos. Mungkin kita udah sering kenal ada yang namanya love scamming.
4: Betul banget.
5: Itu kan di medsos itu kan banyak itu tahu si korban ini punya uang.
4: Betul.
5: Tapi dia agak-agak gaptek atau dia punya kebutuhan khusus,
4: akhirnya
5: ya,
4: menawarkan ya, diri, menawarkan perhatian.
5: Betul. itu banyak ternyata terjadi. Terus penipuan mendapatkan hadiah tadi sempat disinggung juga sama Mbak Ani, phishing. Ya. Terus penipuan berbasis WhatsApp ya, pakai APK.
4: Okay.
5: Jadi kayak yang kirim surat tilang, kirim resi
4: undangan,
5: terus resi paket pengiriman.
4: Betul,
5: ya, itu. Terus ada sosial engineering, dan terakhir ada pinjaman online fiktif. Nah, ini yang yang saya bilang tadi, kalau kita bicara pinjol itu, ya pinjol itu ada memang. Ya, tapi ada yang legal, ada yang ilegal. Nah, yang fiktif ini termasuk yang ilegal tadi. Nah, ilegal. Dari 10 modus tadi Mbak Ani, ini korbannya udah banyak.
4: Okay.
5: Udah sampai, kalau bicara nominalnya udah sampai triliunan.
4: Nominal materi.
5: Materi.
4: Okay.
5: Gitu. Nah, ini yang kita kalau bicara mana sih yang paling banyak? Nah,
4: kira-kira kalau diklasifikasikan ya mana nih Pak yang paling banyak? Jangan-jangan pemirsa kita sekarang ini merasa, oh aku ini pernah ini,
5: betul,
4: aku ini pernah. Nah, kira-kira yang mana ini Pak yang paling banyak ini?
5: Kalau kita bicara mengenai dari 10 modus itu, yang frekuensi

0: triliun.
1: Oke.
0: Kerugian.
1: Mungkin lebih membuat orang percaya. Betul. Ketika yang mengaku-ngaku itu adalah saudara, yes. Ada sisi emosional.
0: Emosional
1: ya, Pak, ya?
0: Yang disentuh.
1: Iya, gitu. Betul.
0: Nah, yang berikutnya, yang kedua itu penipuan investasi.
1: Investasi, ya. Oke.
0: Jadi investasi bodong, investasi...
1: Iming-imingi ya, untung, betul. Gitu.
0: Nah, itu yang kedua, itu mencapai 1,52 triliun.
1: Triliun. Itu dalam kurun waktu berapa lama kerugian-kerugian jumlah itu, Pak? Satu, satu tahun?
0: Lebih dari satu tahun. Kita akumulasikan dalam beberapa tahun terakhir ini. Terus yang ketiga itu... belanja online, itu sampai 1,36 triliun. Nah, itu tiga terbesar.
1: Ya, Pak, ya?
0: Fantastis. Ini T loh, kita bicara T bukan M loh, ya. Ini sudah T, bukan triliun. Jutaan, bukan miliaran, tapi triliunan. Jadi kalau kita buat rata-rata kerugian, itu yang paling besar itu di penipuan investasi. Karena kalau kita bicara investasi,
1: nggak kan, mungkin uang kecil,
0: nggak mungkin recehan, ya kan? Pasti duit gede nih.
1: Ya.
0: Itu yang paling gede pertama. Paling gede kedua adalah di phishing. Phishing itu termasuk yang gede, karena kan ya transaksi yang kita lakukan sehari-hari secara
1: bisa
0: online
1: diakses.
0: Itu betul bisa diakses. Jadi sekali kesedot, udah.
1: Udah, gitu. Begitu kita bisa mengakses betul. Rekening yang bersangkutan, udah kita habis,
0: betul,
1: gitu ya.
0: Betul. Nah, yang terbesar ketiga, kalau rata-rata kerugian itu di social engineering. Nah, ini coba bayangkan gitu ya.
1: Yes.
0: Itu hal-hal yang kita hadapi setiap hari. Okay. Ya kan, sosial media, terus
1: belanja
0: online, itu yang kita temui sehari-hari, kita lakukan sehari-hari.
1: Okay,
0: dan ternyata risiko-risiko itu besar banget, kita terancam bisa menjadi salah satu korban scamming atau khususnya financial scamming ini.
2: Talk about. I don't wanna talk.

0: Oke ya Pak, tadi kan sudah kita bahas tentang dampak materi yang ditimbulkan dari penipuan digital ini dan juga pasti korbannya juga pasti banyak ya ketika jumlah materinya pasti banyak. Nah sekarang the next question is ketika kita jadi korban penipuan digital ini apa yang harus segera kita lakukan Pak?
1: Oke, betul sekali ini penting karena banyak yang tiba-tiba kena tipu jadi korban scamming terus bingung harus ngapain. Yang utama adalah jangan panik.
0: Jangan panik, jangan itu panik yang pertama.
1: Okay. Karena kalau orang panik itu biasanya kan dia bawaannya bingung, gak bisa mikir, ngeblank kan gitu. Pengennya nangis aja kan gitu. Aduh kena tipu kan gitu ya. Nah, jadi jangan panik dan segera melakukan tindakan-tindakan yang memang perlu segera kita lakukan. Jadi yang pertama adalah kita menghubungi lembaga jasa keuangan di mana kita melakukan transaksi keuangan.
0: Oke, okay, menghubungi lembaga jasa keuangan, betul, tempat jadi, kita melakukan transaksi keuangan. Oke, okay, satu, keuangan. Catat ya Sobat Kay ya. Nah,
1: okay. Jadi contohnya nih supaya lebih konkret punya gambaran, misalnya nih, kita bertransaksi menggunakan transfer dana,
0: okay.
1: Ya, misalnya dari Bank Mandiri ke BRI, ya kan gitu. Nah, otomatis yang pertama kita harus lakukan adalah kita datang ke Bank Mandiri, ya kita laporkan ya, bahwa, oh saya barusan jadi korban penipuan dan saya barusan melakukan transfer ke rekening penipu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, rekening penipunya di mana? BRI. Ya, nanti akan dilacak oleh Bank Mandiri kapan transaksi keuangannya dilakukan dan nominalnya berapa akan dikonfirmasi. Nah, nanti setelah itu akan ditindaklanjuti. Ya. Kalau misalnya nanti dari Bank Mandiri meminta, "Pak, segera ke BRI nomor rekening si pelaku itu berapa?" misalnya itu. Kita ikutin aja. Itu jadi yang pertama segera kita melaporkan, kita langsung apa namanya ketemu ke tempat lembaga jasa keuangan kita bertransaksi. Nah, yang berikutnya adalah kita melaporkan itu ke IASC.
0: Melaporkan melalui, ke IASC ini tadi ya.
1: Jadi ada kanalnya IASC, kita masuk ke kanal tersebut, kita laporkan. Kita jelaskan nanti di sana bagaimana kronologisnya.
0: Oke.
1: Ya, bagaimana apa namanya mekanisme yang kita lakukan.
0: Okay.
1: Ya, tadi misalnya melalui transfer dari mana ke mana, itu kita sampaikan ke kanal IASC. Sehingga nanti kita semakin lebih cepat penelusuran aliran dananya seperti apa.
0: Oke.
1: Okay. Nah, berikutnya.
0: Yang ketiga.
1: Kita harus siapkan itu semua bukti-bukti.
0: Oke, okay, bukti.
1: Apa namanya? Transaksi. Ya, jadi mulai dari misalnya bukti transfer, ya kan? Terus setelah itu ada nomor rekening, ya. Tujuan apa namanya nama pelaku ya pelaku kejahatan yang melakukan penipuan terus tujuan transaksinya untuk apa segala macam terus termasuk kalau misalnya ada percakapan kita dengan pelaku ya pelaku scamming kita bisa itu kita capture misalnya kalau kita pakai WhatsApp ya
0: capturean
1: dari screenshot dari percakapan WhatsApp itu ya.
0: Betul.
1: Terus kalau misalnya kita pakai IG ya DM-DM-nya seperti apa ya dan sebagainya. Nah setelah itu kalau kita memang ada komunikasi, baik itu melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui media sosial, nah itu kita sampaikan apa aja akun-akunnya, termasuk kalau misalnya dari media sosial itu kita diarahkan pada tautan-tautan tertentu. Nah, tautan-tautan itu yang harus kita apa namanya kita ungkapkan di laporan tersebut. Termasuk yang paling penting adalah kronologisnya, ya, bagaimana ceritanya. Nah. Berikutnya yang terakhir laporan ke pihak kepolisian.
0: Okay.
1: Karena nanti akan ada proses apa namanya penegakan hukum yang akan dilakukan otomatis sejak awal aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian itu memiliki peran penting untuk bisa mempercepat proses penegakan hukumnya.
0: Oke, okay. Karena kalau tidak salah tadi juga disebutkan bahwa aparat penegak hukum juga masuk dalam salah satu lembaga
1: betul,
0: yang masuk dalam ya, ya SC ini ya Pak ya.
1: Ya bagian okay. dari Satgas Pasti tersebut.
0: Oke, okay, baik-baik. Ya Pak Aris, tadi kan dibahas tentang IASC ini menjadi salah satu penyelamat harapan betul. Buat para korban yang pernah merasa atau menjadi penipuan digital. Nah sekarang untuk bisa mendapatkan bantuan dari IASC ini, apa Pak yang harus dilakukan? Mungkin step by step-nya, kemudian datang kemana, seperti apa caranya? Kan bisa dibantu jelasin Bapak?
1: Oke, okay. Kalau informasi mengenai IASC sendiri, dari OJK ya, sudah menyediakan berbagai macam kanal pastinya. Baik itu dari website, ya, atau mungkin bisa hadir di kantor OJK setempat.
0: Okay.
1: Nah, jadi nanti korban penipuan kalau misalnya masih belum yakin bahwa setelah melakukan pelaporan, ya apakah ini nanti akan diproses atau tidak.
0: Yeah.
1: Ya, laporan yang sudah saya sampaikan nanti bisa mengecek langsung ke kanal.
0: Oh, okay.
1: Nanti kan pasti kan ada nomor pelaporan.
0: Mm-mm.
1: Bisa dicek langsung sekarang sudah sampai mana tahapannya.
0: Mm-mm.
1: Biasanya ini kalau kita bicara tahapan pemblokiran, ya pemblokiran rekening. Jadi ini kalau bicara praktek bagaimana scamming ini berjalan ya, itu sangat cepat.
0: Okay.
1: Ya. Jadi kayak tadi saya bilang misalnya dari Bank Mandiri ke mm-hmm. BRI,
0: mm-hmm.
1: itu dalam hitungan menit. Dari BRI setelah itu ke BCA, itu hitungan menit. BCA setelah itu langsung ke misalnya ke Bank Panin,
0: mm-hmm.
1: nah, hitungan menit. Jadi kecepatan dalam proses pelaporan
0: mm-hmm.
1: yang dilakukan oleh korban itu sangat menentukan keberhasilan dari proses pemblokiran rekening.
0: Okay.
1: Semakin cepat dilaporkan, ya, maka akan semakin cepat rekening korban atau rekening penampungan, ya, rekening penampungan mm-hmm. itu akan dilakukan pemblokiran.
0: Okay.
1: Semakin cepat dilakukan pemblokiran, maka dana tersebut akan semakin kecil peluangnya bisa mengalir ke rekening-rekening berikutnya. Karena kalau sudah beberapa layer nih, beberapa rekening dilakukan pemindahan dana, ini biasanya agak terlambat. Terakhir itu di biasanya di kripto.
0: Yeah.
1: Kalau kripto ini karena sudah blockchain ya secara yeah. global,
0: nah
1: ini agak susah untuk apa namanya mengendalikannya.
0: Mengendalikan.
1: Karena kan banyak sekali platform-platform kripto atau blockchain itu yang belum apa diawasi secara langsung oleh otoritas jasa keuangan. Karena ini koneksinya kan koneksi global kalau kita bicara blockchain. Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan, kita harus segera melakukan pelaporan secara cepat.
0: Ya,
1: dan proses pemantauannya, kalau memang dibutuhkan, butuh keyakinan lebih, bisa nanti datang ke kantor OJK terdekat.
0: Sempat.
1: Disitulah nanti akan bisa diberikan informasi lebih lanjut mengenai bagaimana penanganan pelaporan IASC tersebut. Nah, hal penting yang saya coba akan tegaskan sekali lagi, tekankan ini, adalah jangan pernah menunda pelaporan. Semakin cepat korban menyampaikan pelaporan, maka semakin besar peluang dana tersebut dapat diselamatkan. Gitu.
0: Oke, jadi memang betul banget ya Pak ya, apabila kita sesegera mungkin ketika tersadar menjadi korban penipuan, secepatnya untuk segera melakukan pelaporan ke IASC Indonesia
1: Anti-scam center
0: yang kalau misalnya kita bingung mau kemana bisa datang ke kantor OJK setempat.
1: Betul.
0: Nanti akan ada panduan yang diberikan oleh tim dari OJK.
1: Betul.
0: Secepat mungkin, semakin cepat, semakin dana bisa terselamatkan.
1: Betul.
0: Nah, Pak, bicara untuk penyelamatan dana yang menjadi korban penipuan, apakah bisa misalnya kita menjadi korban penipuan, dana kita itu akan bisa kembali 100% atau seperti apa ini Pak?
1: Ya, betul.
0: Karena kita kan berharap gitu ya, gitu. Jadi seperti apa Pak?
1: Betul. Jadi ini saya mau kasih data sedikit ya Mbak Ani.
0: Ya.
1: Jadi sejak tanggal 22 November 2024 pertama kali IASC diluncurkan sampai dengan 30 Juni 2026 itu sudah ada laporan yang masuk ke IASC itu sebanyak 608.167 laporan.
0: Itu ya. Nasional?
1: Ya, nasional.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dari 608.000 laporan tersebut kita sudah melakukan pemblokiran itu sebanyak 557.751
0: lebih dari 80% ini ya.
1: Rekening kita kita blokir. Dari 557.000 rekening tersebut, berapa banyak dana diblokir? Itu mencapai 674,1 miliar.
0: Yang terselamatkan.
1: Yang diblokir ya.
0: Yang diblokir.
1: Sampai keluar ya.
0: Oke.
1: Nah, yang bisa dikembalikan kepada korban itu mencapai 196,93 miliar. Ya memang belum 100%, tapi sudah ada nih.
0: Ada harapan.
1: Betul. Sudah ada dana yang sudah
0: dikembalikan. Dari awal tadi hopeless, akhirnya ada harapan.
1: Nah, kalau tadi bicara berapa banyak yang bisa dikembalikan potensinya, ini saya nggak mau kasih satu contoh. Ini ada salah satu testimoni dari salah satu korban scamming. Ini seorang mahasiswi dari Universitas Jember sini.
0: Oke, ini di Jember ya Pak ya
1: itu
0: kasusnya
1: Jember,
0: ya?
1: Di Jember kasusnya.
0: Oke, sangat relate.
1: Dia melakukan transaksi pembelian laptop melalui sosial media, ya, terus di apa namanya melalui platform digital itu dia kena tipu dan dia melaporkan, ya sesuai dengan itu tadi dia datang ke lembaga jasa keuangan tempat dia melakukan transfer dana, terus dia datang ke APH, nah, setelah itu udah dia mantau dari apa namanya laporan dia sudah buat, awalnya dia sudah ada agak-agak hopeless ya gitu loh. Aduh, ini kok sudah satu pekan belum kembali, agak udahlah. Nah, pekan berikutnya ya dapat notifikasi dari apa namanya mobile bankingnya ada dana masuk.
0: Ada dana masuk.
1: Dan dicek
0: berapa persen, Pak?
1: Dicek jumlahnya itu 100%.
0: 100% kembali.
1: Nah, ini salah satu menurut saya ini luar biasa. Artinya ini penting ya untuk kita sampaikan kepada semua masyarakat. Untuk apa? Untuk meningkatkan optimisme bahwa kalau kita ya mau melakukan tahapan-tahapan tadi, itu tidak menutup kemungkinan loh dana kita kembali itu 100%. Yang penting itu tadi cepat ya, cepat kita bertindak, tidak panik, dan langkah-langkah tadi yang saya sampaikan itu bisa dilakukan. Nah, saya tambahkan sedikit, Mbak Ani, tadi kan bicara mengenai data di nasional. Nah, khusus di wilayah kerja OJK di Sekar Kijang, itu jumlah pelaporan yang kami terima khusus di wilayah Sekar Kijang itu mencapai 9.482 laporan.
0: Ih, cukup banyak ya, Pak ya?
1: Ya, yang paling banyak dari Jember. Dari Jember itu 3.380 laporan atau 40,62%. Terbanyak kedua dari Banyuwangi itu ada 3.170 laporan atau sebesar 33,62%. Berikutnya Lumajang ada 1.083 laporan atau 11,49%. Situbondo 712 laporan atau 7,55%. Dan terakhir Bondowoso ada 633 laporan atau 6,71%. Nah, itu di wilayah seluruh Sekar Kijang. Ya, otomatis ini sudah mencerminkan sebetulnya memang kenapa kok Jember yang paling tinggi, Banyuwangi yang paling tinggi, memang ini kan pusat-pusat perekonomian.
0: Ya, betul banget.
1: Karena kalau kita bicara pusat perekonomian, maka transaksi keuangan akan semakin banyak di wilayah tersebut. Termasuk risikonya juga semakin tinggi.
0: Potensi penipuan
1: korbannya juga
0: semakin tinggi.
1: Potensinya semakin banyak di wilayah-wilayah tersebut.
0: Tapi OJK pastinya tidak pernah lelah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar selalu waspada.
1: Betul. Sekali banyak.
0: Dan tadi kan kita bicara, Pak, selain penipuan, kita kan juga mengenal yang namanya investasi. Tapi di luar sana tidak menutup kemungkinan. Terkadang ketika kita punya keinginan untuk meningkatkan income, kita terjebak yang namanya investasi bodong. Nah, mungkin ada tips dari Bapak yang bisa disampaikan sih bagaimana caranya agar kita bisa membedakan kalau kita berinvestasi itu kita benar-benar berinvestasi secara legal, bukan ke yang investasi bodong, Bapak.
1: Ya, betul. Jadi tepat sekali Mbak Ani, investasi bodong atau investasi ilegal ini merupakan salah satu tiga besar ya. Tiga besar khususnya terkait dengan nominal, jumlah nominal kerugian. Nah, memang kita itu tidak bisa dalam tanda kutip memberantas ya, segera semua investasi bodong yang ada di masyarakat, yang ditawarkan kepada masyarakat. Karena di era sekarang ini, lagi-lagi kembali ke digital, yang namanya tawaran investasi itu bukan hanya dilakukan secara langsung kepada para konsumen, tapi banyak dilakukan secara tidak langsung melalui media sosial.
0: Iya, melalui, karena kita dibombardir lewat pesan-pesan di media sosial kita.
1: Di media sosial kita ya banyak yang sampai melibatkan influencer segala macam untuk meyakinkan kita.
0: Okay.
1: Tadi Mbak Ani sudah sempat bicara mengenai legal. Betul. Kalau kita memang ingin berinvestasi, ya, kita harus perhatikan 2L.
0: Apa itu, Pak? 2L.
1: Yang pertama udah disebut tadi, legal.
0: Legal.
1: Legalitas dari perusahaan atau pihak yang menawarkan kesempatan investasi.
0: Oke, caranya untuk mengecek legalitas lembaga jasa keuangan itu
1: pertama,
0: seperti apa, Pak?
1: Dicek dulu dari badan hukumnya.
0: Badan hukum.
1: Ya, kalau misalnya dia memiliki badan hukum yang memang diakui, ya, yang memang kayak seperti PT atau koperasi, ya. Berarti sudah badan hukum. Yang kedua, izin usaha.
0: Izin usaha.
1: Ya, kalau PT itu kan, ini izin usahanya kemana? Izin usaha untuk pertambangan, izin usaha untuk perdagangan, atau izin usaha untuk apa, keuangan. Nah, izin usahanya kita pastikan, oh benar, izin usahanya sesuai. Nah, baru berikutnya, L yang kedua, logis.
0: Logis, legal, logis.
1: Legal, logis. Oke,
0: gampang ya, logis. Legal dan logis.
1: Logis ini, kita pastikan bahwa sebetulnya imbal hasil yang dia tawarkan itu logis, ya, tidak berlebihan, tidak terlalu tinggi.
0: Oke, berarti kalau ada orang yang menawar investasi ketika dalam sebulan bisa dapat untung 300%, itu harus waspada dulu.
1: Waspada,
0: ya, Pak, ya?
1: Jangankan 300%, dia setiap bulan dapat keuntungan 20% aja harusnya bertanya-tanya.
0: Tidak logis.
1: Betul. Apa iya sekarang ini? Zaman now gitu ya.
0: Lebih tinggi dari bunga
1: betul,
0: perbankan.
1: Jauh lebih tinggi dari bunga perbankan gitu. Apakah iya? Tuh. Nah, itu kita harus kurius ya. Mm-mm. Intinya kita harus kurius. Benar enggak sih bisa dapat 20%? Bayangin ini. Mm-mm. Kita misalnya investasi 100 juta. Mm-mm. Per bulan kita dikasih 20%. Artinya kita dapat 20 juta dong per bulan. Nah, memang betul. Bulan pertama kita dikasih 20 juta. Bulan kedua kita dapat lagi 20 juta. Sampai bulan ketiga kita masih konsisten 20 juta. Semakin yakin kan kita, beneran
0: invest
1: ini.
0: Invest lagi.
1: Invest lagi, tambahlah 100 juta lagi.
0: Sering terjadi nih cerita kayak gini, Pak.
1: Ajak teman-temannya, ajak saudara-saudaranya, ayo. Ini investasi keren ini, dapat sekian gitu. Nah, ketika bulan keempat, nggak dapat. Jadi sebetulnya 60 juta, 20 juta kali 3 yang kita terima itu ya uang kita sendiri. 100 juta itu 60 juta dibalikin, 40 juta dibawa lari kan gitu. Belum lagi kita sudah sempat top up ya tadi ya gitu.
0: Iya, lebih banyak lagi nih rugi kita.
1: Apa namanya?
0: Dan ini sering kejadian loh Pak, cerita-cerita sering, seperti ini Pak.
1: Sering kejadian.
0: Jadi gitu. Intinya itu ya Pak ya, legal, logis kalau mau berinvestasi. Ya.
1: Jadi korban investasi ilegal itu bukan hanya orang yang tidak paham. Banyak orang-orang pinter, profesor, dokter, profesional, bahkan orang-orang yang bekerja di lembaga jasa keuangan ini, bankers, ya kan segala macam, itu malah menjadi korban dari investasi ilegal. Problemnya apa?
0: Apa Pak?
1: Greedy.
0: Okay.
1: Serakahan.
0: Jadi susah, memang keinginan ya? Untuk
1: betul.
0: Bisa mendapatkan dengan cara instan jumlah yang besar.
1: Betul.
0: Manusiawi sih manusiawi. Di satu sisi.
1: Iya, betul.
0: Tapi ketika kurang waspada, ya rugi sendiri ya Pak ya.
1: Ya, jadi logika kita udah tertutup oleh
0: keinginan
1: rasa
0: lebih
1: greedy.
0: Itu tadi.
1: Serakahan, kita ingin dapat lebih banyak lagi segala macam gitu.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Pemerintah Desa Nogosari, Kecamatan Rambi Puji Jember bersama mahasiswa Universitas Jember memperkuat kesiapsiagaan warga menghadapi ancaman banjir. Kolaborasi ini diwujudkan melalui Kampung Tanggap Bencana atau KAMTAB, salah satunya dengan memasang Early Warning System atau EWS berbasis Internet of Things. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNED, Fendi Setiawan bilang langkah ini penting karena Nogosari sebelumnya menjadi salah satu wilayah yang terdampak signifikan akibat banjir. Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jember, Zurinada Wahyudi menyebut Nogosari sebagai salah satu zona merah banjir. Dalam kejadian sebelumnya, lebih dari 800 kepala keluarga harus dievakuasi. Dengan EWS, warga dapat menerima peringatan lebih dini saat ketinggian air meningkat, sehingga memiliki waktu untuk melakukan evakuasi dengan lebih cepat dan aman.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Iwan Kurniawan menyampaikan, Kota Malang terpilih menjadi penerima program LSDP dari World Bank. Kota Malang terpilih menjadi salah satu daerah dari total 30 daerah yang mendapat bantuan dana dari World Bank untuk pengelolaan sampah Local Service Delivery Improvement Program atau LSDP. Menurut Iwan, Bank Dunia sekarang ini sudah menyiapkan anggaran sekitar 151 miliar rupiah untuk pengelolaan sampah di Kota Malang selama 5 tahun dan akan dimulai di tahun 2027.
3: Selanjutnya bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Kawan, tim gabungan dari Satlantas Polres Madiun Kota, Bapenda Jawa Timur, Jasara Harja hingga Dinas Perhubungan Kota Madiun menggelar razia kendaraan bermotor. Kegiatan tersebut menyasar kepatuhan masyarakat terhadap pajak kendaraan sekaligus menekan angka kecelakaan lalu lintas. Kasat Lantas Polres Madiun Kota AKP Nanang Cahyono mengatakan razia digelar secara rutin setiap bulan. Penindakan dilakukan bagi mereka yang tidak melengkapi surat-surat berkendara hingga telat pajak. Sementara itu, staf Bapenda Jatim Setio Basuki mengatakan, kegiatan razia juga menjadi sarana memberikan pemahaman kepada wajib pajak agar segera memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan.
4: Kawan selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Pemkot Surabaya menggelar Lomba Kampung Pancasila mulai September sampai Desember 2026 melibatkan seluruh RW di 153 kelurahan. Kata Irfan Widianto, Ketua Satgas Kampung Pancasila, penilaian termasuk 4 pilar, lingkungan, kemasyarakatan, ekonomi, dan sosial budaya. Setiap RW diminta mendaftarkan wilayahnya. Pada pilar lingkungan, penilaian pemilahan sampah dari sumbernya. Pilar kemasyarakatan menilai keamanan lingkungan dan upaya mencegah curanmor. Sementara pilar ekonomi mencakup kemandirian warga dan pengembangan UMKM. Untuk sosial budaya, aspek kesehatan, pendidikan, serta perhatian pada anak putus sekolah.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 102.9 K Radio.
1: Oke oke, Pak penasaran tadi kan Bapak nyinggung nih. Ada kalanya kan kita tidak tidak jarang melihat bahwa para pelaku penipuan itu kerap kali menggunakan artis terkenal, influencer, ngaku-ngaku sudah punya legalitas dan izin dari lembaga tertentu, misalnya udah nama OJK dicatut, sudah terverifikasi di OJK nih, terdaftar di OJK nih. Nah, bagaimana cara masyarakat ini agar mewaspadai hal-hal yang seperti itu, Pak, ketika mencatut OJK, mencatut artis besar, kayak gitu, Pak.
2: Betul. Jadi yang pertama, untuk memastikan bahwa perusahaan investasi itu apakah benar-benar yang legal atau tidak, atau paling gampang sih, ini termasuk yang ilegal atau enggak, itu aja.
1: Nah,
2: OJK secara rutin berkala merilis.
1: Okay. Ya.
2: Perusahaan-perusahaan investasi, ya, platform-platform investasi yang sudah ditetapkan ilegal.
1: Okay. Yang ilegal ini, Pak.
2: Yang ilegal.
1: Yang tidak boleh diakses.
2: Yang tidak boleh. Tidak boleh. Jadi pertama kali ketika kita dapat tawaran investasi, ya cek dulu aja.
1: Okay.
2: Apakah perusahaan yang menawarkan investasi tersebut masuk dalam daftar atau list perusahaan yang ilegal dalam hal investasi. Cek aja. Oh, ternyata masuk. Nah, kita ada itu di websitenya OJK ada. Kita rutin ya, satu bulan sekali atau dua bulan sekali
1: merilis.
2: Ini yang ilegal. Nah, gitu. Itu yang pertama. Jadi, oh kalau misalnya memang dia sudah masuk daftar itu, ya udah kita jangan pernah berinvestasi di sana. Tawaran-tawaran itu jangan pernah kita terima. Itu yang harus kita lakukan. Nah, berikutnya kita harus pahami itu bahwa modus-modus investasi yang ilegal itu sudah pasti banyak menjanjikan keuntungan-keuntungan yang tadi saya singgung. Tidak
1: logis,
2: masuk akal, tidak logis.
1: Ya.
2: Sehingga dari awal, meskipun kita lihat, oh belum ada di listnya OJK, tapi ini
1: ketika tergiur,
2: ya, ini sudah nggak masuk akal nih, sudah nggak masuk akal nih, maka ya udahlah, sebaiknya kita hindari aja.
1: Okay.
2: Itu yang menurut kami seperti itu.
1: Okay, Pak, ada yang penasaran nih, tadi kan OJK sudah merilis daftar-daftar perusahaan investasi yang ilegal atau investasi bodong. Nah, itu terus akhirnya mereka itu dapat kena sanksi atau enggak sih, Pak? Atau kemungkinan kalau ini udah ditutup, misalnya dia mengatasnamakan PTA, udah terdeteksi, udah ada laporan kalau ini ternyata penipu, akhirnya kan diblokir sama OJK. Apakah itu akhirnya ada tindak lanjut atau bisa enggak kalau yang bersangkutan tuh nanti bikin PT yang lain,
2: betul,
1: dengan nama yang lain,
2: ya,
1: gitu.
2: Betul. Itulah repotnya ketika kita bicara dunia digital saat ini. Jadi yang namanya investasi ilegal tadi, yang utamanya ya, menggunakan platform digital, itu ibaratnya kita sudah tutup 100 hari ini, besok lahir 200 gitu. Karena semakin mudah, kalau kita bicara digital kan ya, digital itu semakin mudah membuatnya. Maka ya, semakin cepat juga akan muncul kembali. Oleh karena itu yang paling penting adalah kesadaran. Kesadaran oleh masyarakat bahwa yang bertanggung jawab atas keselamatan dana mereka ketika kita bicara konteks investasi adalah mereka sendiri. Mereka harus aware, mereka harus paham bahwa yang namanya tadi logis dan legal itu harus menjadi patokan utama.
1: Saringan utama.
2: Ya. Jangan peduli kalau misalnya ada influencer tadi disinggung tuh. Influencer-influencernya banyak yang menawarkan, meyakinkan gitu. Ya, itu jangan lihat itu lagi.
1: Catut-catut nama OJK.
2: Banyak. Mohon maaf, itu betul fakta. Iklan-iklan dari perusahaan-perusahaan investasi yang ilegal itu banyak itu.
1: Hampir semua berstempel.
2: Ada, diawasi OJK. Saya pernah ketemu case-nya itu, malah lengkap itu. OJK, BI, Bapepti. Ini perusahaan investasi apa nih, lengkap banget kan gitu.
1: Sampai ada BI dan Bapepti juga.
2: Kita cek. Waduh, ternyata betul ilegal itu. Kita laporkan segera kan gitu. Dan mereka berani terang-terangan pasang iklan billboard besar gitu. Wah, ini luar biasa. Seterang-terangan itu, tapi memang itu yang tadi berbasis platform digital ya.
1: Okay.
2: Jadi ya lagi-lagi kalau kita bicara platform digital itu ya kita bisa tutup sekarang, besok tidak menutup kemungkinan sudah lahir kembali dengan jumlah yang lebih banyak.
1: Okay.
2: Nah, pesan saya kembali lagi kepada kita semua, konsumen, ya, kepada masyarakat, hati-hati, ya. Pastikan 2L tadi ya. Logis dan legal itu selalu menjadi filter itu selalu menjadi pedoman kita untuk menentukan kita akan melakukan investasi atau tidak.
1: Oke, setuju sih Pak. Jadi meskipun ada OJK, meskipun sudah ada program IASC, ya, tapi kalau dari kitanya memberi kesempatan dan memberi ruang untuk tidak waspada dan sembrono, bisa jadi kemungkinan untuk kita menjadi korban penipuan juga tetap ada ya.
2: Betul,
1: Pak ya.
2: Betul, Mbak.
1: Oke, oke deh Pak. Terakhir Pak, mungkin pesan Pak Aris kepada masyarakat, ya, ya, Sobat Kes semua yang menonton, agar kita tidak menjadi korban penipuan digital itu harus melakukan apa Bapak?
2: Oke, ada beberapa hal ya yang patut kita pastikan kita paham ya, supaya kita tidak menjadi korban penipuan digital. Yang paling simpel adalah saring sebelum sharing. Ya.
1: Saring sebelum sharing.
2: Nah, oke, kita filter
1: asik
2: dulu
1: ini,
2: tuh.
1: Asik ini Pak, analoginya.
2: Terus
1: keren.
2: Terus cek sebelum transport, kita pastikan lagi nih. Terus jangan mudah tergiur ya, tadi masalah apa namanya diiming-imingi imbal hasil yang tinggi semuanya itu, karena hampir semua penipuan khususnya penipuan digital itu memanfaatkan kelengahan kita,
1: okay,
2: ya, kepanikan kita juga termasuk keinginan kita untuk mendapatkan keuntungan besar terutama secara instan ya.
1: Betul.
2: Orang pengen kaya secara instan ya gitu, ingin dapat uang banyak secara instan ya, itu yang apa namanya sering terjadi. Nah, beberapa hal yang ingin kami himbau kepada seluruh masyarakat. Jadi yang pertama, jangan mudah membagi identitas diri.
1: Membagi
2: data
1: identitas
2: pribadi
1: diri.
2: Ya, jadi kayak data-data yang ada di kartu identitas kita, termasuk data-data keuangan seperti PIN, password, OTP, ya, CVV di baliknya kartu, itu jangan mudah kita share. Ya, apalagi kalau mengatasnamakan kami dari lembaga keuangannya di awasin oleh OJK segala macam.
1: Okay.
2: Nah, terus selalu kita coba melakukan verifikasi atas segala informasi yang kita terima. Kalau ada telepon, ngaku-ngaku, atau ada pesan yang kita terima, ngaku-ngaku, ada tautan-tautan yang mencurigakan, nah, kita harus pastikan ya, kebenaran informasi tersebut. Ya, kita cari sumber-sumber resmi yang bisa kita andalkan, okay, untuk melakukan konfirmasi sekaligus klarifikasi. Nah, berikutnya pastikan kita selalu menggunakan layanan jasa keuangan yang legal. Okay. Legal artinya itu diawasi oleh OJK, berizin dan diawasi oleh OJK. Baik itu untuk investasi maupun dalam rangka mendapatkan pinjaman. Ya, karena kita tahu nih, kalau kita bicara pinjaman online nih ya,
1: yeah,
2: ini ada yang legal, ada yang ilegal. Makanya kita bicara pinjol itu kalau kami sudah menegasikan, membedakan. Mm-mm. Untuk pinjaman online yang berizin dan diawasi, dalam hal ini adalah sudah legal, itu kita sebut pindar atau pinjaman daring.
1: Pinjaman daring.
2: Nah, untuk yang tidak berizin dan tidak diawasi oleh OJK, kita sebut pinjol, pinjaman online.
1: Nah,
2: sampai dengan saat ini ada 94 platform pinjaman daring yang sudah resmi berizin dan diawasi oleh OJK.
1: Nah,
2: di luar itu
1: pinjol.
2: Pinjol yang tidak ilegal, yang tidak legal. Nah, kalau yang pinjol yang tadi yang ilegal tadi, itu pertama dari suku bunganya udah jauh lebih tinggi.
1: Okay. Ya,
2: karena yang legal, pindar tadi, itu sudah dibatasin. Ada POJK yang mengatur itu. Gak boleh lebih dari sekian. Okay. Terus yang ilegal, pinjol tadi, dia cara melakukan penagihan, segala macam, itu tidak ada kode etik yang diterapkan.
1: Okay.
2: Kalau yang pindar, kita pastikan.
1: Karena diawasi ya Pak.
2: Karena diawasin. Tidak boleh melakukan penagihan di luar jam kerja.
1: Baik.
2: Tidak boleh melakukan penagihan kepada pihak-pihak lain yang ada dalam kontak. Apa namanya, gawainya segala macam. Nah itu gak boleh. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran, pasti kita tindak secara tegas. Ya, jadi, baik itu investasi maupun untuk pinjaman, pastikan yang kita akses adalah yang legal.
1: Legal.
2: Nah berikutnya, waspadai tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Ya. Udah tinggi, singkat pula. Nah itu udah pasti udah. Jangan sampai logika kita kalah.
1: Ya, dengan itu tadi ya. Keinginan kita yang berlebihan.
2: Kita untuk mendapatkan yang lebih. Terus jangan sembarangan mengklik atau mengunduh file dari sumber-sumber yang tidak kita kenal. Nah, karena tadi kalau kita bicara phishing itu kan di email kita, di pesan WhatsApp kita, di SMS, segala macam, itu banyak. Dan itu semua ujung-ujungnya kalau kita sudah mengklik atau mengakses, risiko data kita dicuri itu akan semakin besar. sampai dengan nanti mengambil alih perangkat kita, ya kan, transaksi-transaksi yang mereka bisa lakukan tanpa sepengetahuan kita ketika kita sedang tidur, ketika kita sedang naruh apa namanya gawai kita atau gadget kita. Terus yang berikutnya, apapun aktif fitur ya, fitur-fitur keamanan yang ada di perangkat elektronik kita, kita aktifkan. Ya. Jadi bukan kita parno, tapi memang ini merupakan cara atau strategi kita untuk memitigasi risiko.
1: Yeah.
2: Ya kan? Ya, itu yang harus kita pastikan bahwa kalau misalnya kalau bicara mengenai autentifikasi apa dua faktor, itu ya kita pasang aja semuanya, yang biometrik,
1: ya, ya.
2: Yang apa namanya, pakai PIN segala macam, itu. Terus sandi, password atau PIN ya, di gawai kita, itu kita harus lakukan perubahan atau pengkinian secara berkala. Dan yang mari kita, yang tidak penting, yang tidak kalah penting adalah, mari kita sama-sama berjuang ya, meningkatkan literasi keuangan.
1: Okay.
2: Ya, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk keluarga, teman-teman, kerabat, dan saudara kita. Kalau saat ini, Mbak Ani, saya, dan apa namanya, sahabat-sahabat atau rekan-rekan yang mengikuti podcast ini, tahu mendapatkan insight, ya, maka segera sampaikan informasi ini kepada semua rekan-rekan kita, baik itu ya tadi keluarga, adik, kakak, orang tua, ya, mungkin tetangga, ya, teman bermain, teman sekolah, teman kuliah, kita kasih informasi. Agar apa? Agar tidak ada lagi yang menjadi korban penipuan
1: berikutnya
2: atau scamming. Dan apabila, ya ini sudah apabila terpaksa nih, jadi korban, ya korban penipuan, tadi jangan panik dan segera lakukan langkah-langkah untuk mengurangi potensi kerugian. Ya, lakukan pelaporan ya baik ke lembaga jasa keuangan maupun ke IASC, segera dihubungi. Karena semakin cepat kita melakukan pelaporan, maka akan semakin besar potensi kita mendapatkan kembali dana yang sudah kita apa namanya
1: sudah
2: keluar, hilang ya, ya, sudah keluar ya gitu. Dan waspada adalah benteng pertama. Cepat melapor dan langkah terbaik ketika kita menjadi korban penipuan.
1: Oke, keren banget Bapak, dan ini sangat bermanfaat Bapak, karena benar banget, seringkali ketika kita sudah dalam posisi korban, kita bingung, kita sudah ke distraksi dengan masalah yang baru saja kita alami, sehingga gak ngerti harus berbuat apa. Dengan podcast seperti ini, ada banyak edukasi yang diberikan OJK, semoga saja harapannya ini membuat masyarakat semakin paham. Satu, waspada dulu ya terkait dengan modus-modus penipuan digital. Kemudian yang kedua, tahu, ngerti, paham bagaimana apa yang harus dilakukan ketika menjadi korban penipuan seperti yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Aris. Dan ingat, sobatnya tadi sudah disampaikan, jangan gampang tergoda dengan iming-iming keuntungan besar dan instan. Dan pastikan ketika kita bertransaksi keuangan di lembaga jasa keuangan yang resmi dan juga legal. Makasih banget Pak Aris.
2: Sama-sama Mbak.
1: Banyak Ani. Banget ilmu yang bisa kita dapat, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu lagi untuk bisa mengedukasi
2: senang
1: masyarakat.
2: Senang sekali bisa berbagi.
1: Oke, luar biasa Sobat K. Sekian dulu podcast dari kami. Semoga kita bisa bertemu lagi untuk memberikan insight dan juga edukasi yang bermanfaat kepada Sobat K dan masyarakat di Indonesia pada umumnya. Oke, dari saya salam terakhir adalah tetap waspada, tetap cerdas, dan salam literasi keuangan. Terima kasih.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Menarik sekali Sobat Kei. Tadi setelah kita mendengarkan bersama ya dari Kei Talk Show bersama Aris Budiman selaku Kepala OJK Jember yang cukup membuat kita harus memang waspada dalam bertransaksi online dan mencoba untuk berhati-hati agar data-data kita tidak disalahgunakan oleh penipu-penipu yang ada di jaringan online. Tadi juga kalau Eri sempat kutip juga ya mengenai bagaimana pesan agar kita juga aman dari penipuan. Yang pertama adalah jangan mudah untuk membagi identitas diri, apapun itu, baik KTP, paspor, atau apapun. Jangan mudah untuk membagikan identitas diri, apalagi ke website-website yang kita belum tahu kekredibilitasnya. Selain itu juga selalu memverifikasi informasi yang kita terima. Selain itu juga ada pastikan selalu untuk menggunakan layanan jasa keuangan yang legal dan waspadai tawaran investasi yang memiliki tawaran keuntungan tinggi dalam waktu yang singkat. Selain itu juga jangan sembarangan dalam mengklik atau mengakses link website yang tidak kita kenal karena resiko penyalahgunaan data apabila kita sekali klik saja mungkin pihak dari yang kita tidak tahu dan mungkin tidak bertanggung jawab bisa menyalahgunakan data kita. Kemudian aktifkan fitur keamanan yang ada di handphone, perubahan berkala atas password-password yang ada di handphone kita, dan yang terakhir adalah meningkatkan literasi dan pemahaman keuangan. Selain itu juga kita harus memang berhati-hati dalam mengakses apapun, meskipun link-link yang mungkin kita tidak curigai, tapi barangkali juga atas kehati-hatian kita justru malah lebih menyelamatkan kita.

0: mie sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen!
0: Kuah paitannya putih dan creamy,
1: flavorful khas Hakata!
0: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo!
2: Crispy tempurannya crunchy!
0: Good!

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.
3: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eri Ali Davi pada program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic atau cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

Sobat K, ada informasi yang tadi juga disampaikan oleh Sobat Endarwinto mengenai ada penutupan jalan akibat perbaikan rel kereta api di area Jalan Probolinggo hingga Lumajang. Nah, ini memang perbaikan dilakukan di jalur perlintasan langsung 13 Jorongan Leces dan JPL 32 Raya Malasan. Proyek pekerjaan PT Kereta Api Indonesia tersebut juga mencakup tahapan buka tutup jalan hingga penutupan total pada beberapa waktu tertentu. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo, Edi Suryanto, mengatakan bahwa rekayasa lalu lintas disiapkan untuk mengantisipasi dampak pekerjaan terhadap arus kendaraan. Pada JPL 13 Jorongan Leces, sistem buka tutup diberlakukan pada 20 kemarin hingga 23 Agustus lusa. Pada pukul 10 malam hingga pukul 5 pagi. Setelah itu juga akan ada penutupan total pada tanggal 24 hingga 25 Agustus dan 28 Agustus dari pukul 2:30 pagi hingga jam 6 pagi. Selain itu juga ada informasi bahwa jalan akan kembali dibuka secara normal pada tanggal 26 atau 27 Agustus sebelum pekerjaan dilanjutkan dengan tahap pemadatan hingga 2 September. Sementara di jalan di JPL 32 Raya Malasan penutupan total dijadwalkan pada 26 Agustus pada 3:30 pagi hingga jam 5 pagi. Setelah penutupan, pekerjaan pemadatan jalan berlangsung hingga Sabtu 1 September. Pola penutupan pada waktu yang berbeda ini membuat pengguna jalan, terutama kendaraan berat, perlu untuk menyesuaikan rute. Risiko penumpukan kendaraan tidak hanya terjadi di titik perlintasan, tetapi juga dapat menjalar ke jalur alternatif apabila pengalihan tidak diantisipasi sejak awal. Nah, barangkali kamu Sobat K yang sedang ada rencana untuk berpergian ke arah atau melintasi daerah Probolinggo Lumajang, ada baiknya kamu juga mulai mencoba untuk mencari jalur-jalur alternatif. Tapi barangkali juga kamu Sobat K punya saran atau rekomendasi jalur-jalur alternatif mana yang barangkali bisa digunakan untuk Sobat K yang lain, boleh banget kamu share informasi itu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, bagi kamu besok yang ada rencana untuk berpergian ke Banyuwangi, ataupun kamu yang saat ini sedang berada di Banyuwangi dan besok memiliki niatan untuk kembali di Jember, ini ada informasi yang disampaikan oleh Sobat Husnul Hafidi bahwa besok tanggal 20 hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2026 akan ada Karnaval Budaya di Pakusari. Nah, ini untuk kamu yang dari arah Jember Kota yang menuju arah Banyuwangi, ini disarankan untuk belok kiri di Terminal Pakusari. Sedangkan kamu yang dari arah Banyuwangi, ini juga diarahkan besok untuk belok kanan di Pomayang. Nah, ini Sobat K juga karena besok akan ada kegiatan Karnaval Budaya tersebut, ini juga Sobat Husnul Hafidi mengatakan bahwa di area Pakusari saat ini sekitar 10 menit yang lalu menyampaikan bahwa terjadi penumpukan kendaraan dan kemacetan ya di sana, karena mungkin disampaikan oleh Sobat Hafidi tadi bahwa sedang ada persiapan untuk acara besok, dikarena ini juga ada beberapa sound system yang turut hadir dalam acara perayaan Karnaval Budaya di Pakusari besok. Jadi sepertinya beberapa sound system tersebut saat ini sedang melakukan check sound di sana. Nah, barangkali kamu Sobat K ada di area Pakusari untuk saat ini, atau kamu yang sedang berada di perjalanan menuju area Pakusari, juga barangkali bisa diupdate informasi trafiknya ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
7: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
4: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar. Berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghadiri sholat isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat isya berikut ini.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Dua dari total 13 kecamatan berbeda di Pamekasan, yakni Kecamatan Pakong dan Kecamatan Pamekasan, dipastikan bebas dari ancaman kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Ahmad Dovi Rosidi, Kalaksa BPBD Pamekasan bilang, berdasarkan data terdapat sebanyak 82 desa yang tersebar di 11 kecamatan di Pamekasan, dinyatakan terdampak kekeringan akibat kemarau 2026. Angka tersebut tersebar di sebanyak 281 dusun mengalami dampak kekeringan. Rinciannya, sebanyak 211 dusun masuk kategori kering langka, sedangkan 70 dusun lainnya masuk kategori kering kritis.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Pemprov Jawa Tengah kembali mengusulkan kakek Presiden Prabowo Subianto, Raden Mas Margono Joyo Hadi Kusumo, sebagai pahlawan nasional tahun ini. Kadinsos Jateng Imam Maskur bilang Margono diusulkan oleh Pemkat Banyumas atas jasa besarnya di bidang ekonomi. Selain Margono, Pemprov Jateng juga mengusulkan Kiai Haji Soleh Darat asal Kota Semarang untuk menerima gelar pahlawan nasional. Kedua tokoh ini diharapkan dapat menerima gelar pahlawan nasional pada peringatan Hari Pahlawan 10 November mendatang.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Harga daging sapi di Kabupaten Bojonegoro tembus Rp140.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp110.000. Kondisi tersebut membuat sejumlah pedagang daging sapi kelimpungan karena tidak hanya menghadapi kenaikan harga, tetapi juga kesulitan mendapatkan pasokan. Salah seorang pedagang, Nur Hasan, warga Kelurahan Ledok Kulon, Kecamatan Kota, mengatakan terpaksa menutup lapak karena kesulitan memperoleh pasokan daging sapi untuk dijual kembali. Para pedagang berharap kondisi ini segera normal.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge. Sobat Kei, ini ada informasi traffic kembali yang disampaikan oleh rekan-rekan driver, Sobat Husnul Hafidi, yang mengatakan bahwa melintas di area jembatan Sumber Jati Silo ini sedang ada perbaikan. Seperti apa informasi yang disampaikan? Mari kita simak, Sobat Gey.
2: Selamat malam, izin melaporkan kembali. Ada perbaikan sambungan jembatan, terpantau lalin. Dilakukan buka tutup. Bagi seluruh rekan sedulur.
1: Ya, sepertinya memang situasi perbaikan jalan di situ juga cukup menghambat ya di area Sumber Jati Silo, sedang ada akses buka tutup jalan ya. Semoga bagi kawan Sobat K yang saat ini sedang berada di sana dalam perjalanan, semoga dilancarkan ya perjalanannya, semoga juga perbaikan jalannya cepat segera selesai. Selain itu juga apabila kamu Sobat K yang ingin membagikan info traffic atau cuaca di sekitarmu, boleh banget kamu share ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Selamat malam pemirsa dan menyaksikan Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jaksa Penuntut Umum KPK meminta hakim menolak eksepsi terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. JPU meminta hakim menolak dan melanjutkan perkara ke tahap pembuktian. Sidang kali ini beragendakan mendengarkan tanggapan Jaksa KPK atas eksepsi yang diajukan Yakut terhadap dakwaan dugaan korupsi kuota haji tambahan. JPU menilai pembagian kuota tambahan telah merampas hak mendasar warga untuk melaksanakan ibadah karena menurut JPU kuota tersebut seharusnya digunakan untuk memangkas antrian jamaah haji reguler. Sementara itu terdakwa Yakut membantah dirinya memberikan perintah untuk mencari keuntungan dari proses percepatan atau pembagian kuota haji.
2: Kemudian perlunya saya mau sampaikan bahwa tidak ada perintah apapun dari saya kepada siapapun ya untuk mencari keuntungan atau mendapatkan keuntungan dari proses ibadah haji. Ya, baik itu berupa fee, percepatan atau apapun namanya, tidak pernah ada perintah dari saya.
1: Sidang pra-peradilan ex-Jampitsus Febri Adriansyah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumat siang. Dalam sidang kali ini pihak termohon kepolisian RI menghadirkan ahli hukum pidana dari UGM. Menurut ahli yang dihadirkan, pihak termohon Markus Prio Gunarto mengatakan bahwa penyidik dapat menetapkan tersangka meski calon tersangka belum diperiksa sepanjang terpenuhi dua alat bukti. Markus Prio Gunarto menjelaskan pra-peradilan pada dasarnya menguji keabsahan prosedural dalam proses penyidikan maupun penuntutan.
3: Tapi kalau periksa tersangkanya tidak bisa diperiksa atau tidak mampu untuk dihadirkan oleh penyidik, apakah penyidik bisa menetapkan tersangka? Bisa, ya, bisa dimungkinkan dan itu tidak melanggar undang-undang, itu loh. Ya pasal 90 itu seperti itu. Dasarnya hanya didasarkan pada dua alat bukti.
1: 27 saksi telah diperiksa, namun orang-orang yang diduga berada di lingkaran ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang merupakan mantan atasan Sutrimo, belum ada yang diperiksa. Ikuti perkembangan.

Sobat Kay, kali ini ada informasi dari satu tema atau hal yang ini sepertinya selama programnya masih berjalan, selama programnya masih menjadi sorotan, ini memang tidak lepas dari yang namanya perhatian masyarakat ya. Nah, ini juga ada informasi dari Kota Probolinggo bahwa dari 34 SPBG yang telah beroperasi di Probolinggo, belum ada yang mengantongi PBG SLF. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius oleh Pemkot Kota Probolinggo. Dinas PUPR PKP Kota Probolinggo bahkan telah melayangkan surat kepada seluruh direktur atau pimpinan SPBG, baik yang sudah maupun belum beroperasi. Harapannya semua SPBG segera memenuhi persyaratan kegiatan berusaha, termasuk PBG atau SLF. Kepala Dinas PUPR PKP Kota Probolinggo, Gofur Effendi juga membenarkan bahwa belum ada SPBG yang mengantongi PBG dan SLF. Surat teguran sekaligus permintaan pemenuhan persyaratan tersebut telah dikirim pada Juli yang lalu. Pegiat peduli Kota Probolinggo, Syaifuddin AR mengatakan bahwa PBG dan SLF merupakan syarat wajib secara hukum untuk legalitas fisik bangunan SPBG. PBG harus dimiliki sebelum bangunan SPBG didirikan atau direnovasi. Sebab PBG menjadi dasar pendirian atau renovasi bangunan sesuai tata ruang, juga menjadi syarat atas terbitnya SLF. Sedangkan SLF diterbitkan setelah bangunan selesai dan dinyatakan layak untuk digunakan. Tanpa PBG atau SLF, menurutnya operasional fasilitas pelayanan publik atau komersial belum memenuhi legalitas bangunan. Selain itu, juga SPBG wajib memiliki sertifikat laik higien sanitasi atau SLHS dari Dinas Kesehatan untuk menjamin kebersihan dan keamanan makanan. Nah, ini memang sepertinya ada beberapa, kalau Eri lihat ya, dalam pembangunan dapur MBG begitu, waktu awal-awal program ini berjalan, memang sepertinya cukup banyak dapur-dapur yang saling kebut kejar-kejaran, seperti dalam artian belum selesai ini ada bikin lagi, ada bangun lagi satu. Jadi sepertinya memang ya Eri kurang tahu juga ya bagaimana, kenapa kok banyak orang yang memiliki dapur itu tanpa pertimbangan-pertimbangan tertentu, asal bikin seperti itu. Ya, barangkali juga itu juga harus diperhatikan juga ya oleh para pemilik dapur MBG begitu, agar supaya dalam berjalannya program ini juga sesuai dengan aturan hukum yang memang harus ditaati. Begitu Sobat Kay.

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kali ini ada informasi mengenai Kepala BNPB yang mengakui bahwa dalam penanganan korban NTT masih terdapat banyak kekurangan. Ia mengatakan penanganan bencana di NTT saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang harus segera diatasi secara terpadu. Suharyanto sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengakui bahwa adanya keluhan warga terkait krisis air bersih dan listrik di sejumlah posko termasuk di posko pengungsian Reo, Kabupaten Manggarai. Ia mengatakan pemenuhan logistik bagi warga terdampak terus digencarkan. Pada 19 Agustus, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik melalui jalur udara sebanyak 72,77 ton. Prioritas pengiriman pada hari yang sama mencakup 5.000 paket sembako ke posko Maumere dan 2.900 paket sembako ke posko Labuan Bajo. Sejumlah armada laut dikerahkan untuk membantu pendistribusian logistik. Kapal Republik Indonesia Bung Hatta telah diberangkatkan dari Pelabuhan Labuan Bajo menuju Pelabuhan Reok, Kabupaten Manggarai, membawa paket bantuan Presiden Republik Indonesia, yaitu sembako, tenda keluarga, tenda pengungsi, serta donasi masyarakat untuk didistribusikan ke Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. TNI AL juga mengerahkan KRI Dr. Suharso untuk mendukung pelayanan kesehatan. Dukungan logistik mencakup beras, sembako, air mineral, obat-obatan, matras, selimut, tenda, hygiene kit, BBM, genset, dan kebutuhan lainnya. Sebanyak 882 unit, 215 tenda pengungsi ukuran 6x12 dan 667 tenda keluarga ukuran 4x4 serta 2 unit rumah sakit lapangan telah disiapkan. Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur terus bertambah. Hingga Kamis kemarin 20 Agustus 2026, pada sore hari korban meninggal dunia dilaporkan sebanyak 75 orang. BNPB juga melaporkan adanya 907 korban luka-luka akibat gempa. Selain itu, karena banyaknya gempa susulan, jumlah pengungsi saat ini pun masih meningkat. Ya, semoga dalam penanganan pasca gempa NTT yang terjadi beberapa hari yang lalu ini diberikan kemudahan ya. Lalu kemudian juga bagi masyarakat NTT juga diberikan kekuatan dan ketabahan agar supaya NTT dapat bangkit kembali.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food. Yes!

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Good!

0: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, sebentar lagi kita akan menyimak satu informasi yang akan disampaikan dari Hot News mengenai pemerintah Kabupaten Jember yang menyampaikan kepastian terkait status dan masa depan P3K serta P3K paruh waktu. Seperti apa informasinya? Mari kita simak dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Pemerintah Kabupaten Jember menyampaikan kepastian terkait status dan masa depan P3K serta P3K paruh waktu. Bupati Jember Muhammad Fawaid pada Jumat 21 Agustus 2026 menegaskan Pemkab Jember sejak awal tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja maupun pemutusan kontrak terhadap P3K dan P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah daerah. Menurut Bupati, Pemkab Jember berkomitmen menjaga keberlangsungan status dan memberikan kepastian terhadap nasib para pegawai tersebut. Gus Fawaid juga menyambut positif rencana kebijakan pemerintah pusat terkait pengangkatan P3K menjadi PNS serta perubahan status P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu yang pembiayaannya ditanggung pemerintah pusat. Pemkab Jember lanjutnya siap mendukung seluruh proses peralihan tersebut termasuk membantu menyiapkan administrasi yang diperlukan agar proses pengangkatan dan perubahan status dapat berjalan lancar. Bupati berharap kebijakan pemerintah pusat tersebut dapat memberikan kepastian sekaligus meningkatkan kesejahteraan para tenaga kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember.
3: Dr. Sufmi Dasko Ahmad disampaikan juga oleh Pak Mensesnek mewakili Presiden bahwa ada pengalihan status yang menurut saya ini ya, kado kemerdekaan yang paling indah, yaitu adalah pengangkatan P3K penuh waktu menjadi PNS, kemudian juga yang P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Ini kado istimewa dari Presiden untuk kita semuanya, untuk warga Jember, untuk para ASN Jember, dan tentu saya bersyukur.

0: White Snap.
1: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
2: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, demikian K Perspektif hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Besok kita akan bertemu pada program K Free Day dari jam 12 hingga jam 8 malam. Menutup K Perspektif pada malam hari ini, akan ada satu informasi dari Hot News yang menyampaikan mengenai sebanyak lebih dari 7,4 juta batang rokok ilegal dimusnahkan Bea Cukai Jember pada Jumat pagi 21 Agustus 2026. Barang bukti hasil penindakan periode Oktober 2025 hingga Juni 2026 tersebut ditaksir bernilai lebih dari 10 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara mencapai 7,2 miliar rupiah. Menutup Key Perspektif pada malam hari ini, saya R.L. Davi pamit. Sampai jumpa.
3: Hot News.
4: Sebanyak lebih dari 7,4 juta batang rokok ilegal dimusnahkan Bea Cukai Jember pada Jumat pagi 21 Agustus 2026. Barang bukti hasil penindakan periode Oktober 2025 hingga Juni 2026 tersebut ditaksir bernilai lebih dari 10 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara mencapai 7,2 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur 2, Muhammad Lukman, menegaskan pemberantasan rokok ilegal akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Pemusnahan secara simbolis dilakukan dengan membakar sebagian barang bukti di halaman kantor Bea Cukai Jember. Selanjutnya, seluruh barang bukti dibawa ke fasilitas pemusnahan akhir di Pasuruan untuk dimusnahkan menggunakan insinerator bersuhu tinggi. Pemusnahan ini menjadi bagian dari penegakan hukum sekaligus bentuk transparansi atas pemberantasan peredaran rokok tanpa pita cukai. Dari total barang bukti, sekitar 6 juta batang merupakan sigaret kretek mesin atau SKM. Kemudian, 1 juta batang merupakan sigaret putih mesin atau SPM. PM serta 1.760 batang sigaret kretek tangan. Seluruh rokok tersebut tidak dilekati pita cukai. Penindakan dilakukan melalui patroli di jalur distribusi antar kota, pemeriksaan kendaraan angkutan dan jasa ekspedisi, hingga pengawasan terhadap toko maupun penjual eceran. Modus yang paling banyak dilakukan adalah pengiriman rokok polos tanpa pita cukai menggunakan kendaraan angkutan barang dan jasa paket kilat. Bea Cukai menilai peredaran rokok ilegal tidak hanya mengurangi penerimaan negara dari sektor cukai, kondisi tersebut juga mengganggu keberlangsungan industri hasil tembakau yang telah memenuhi ketentuan dan membayar cukai. Berkurangnya penerimaan cukai turut berdampak terhadap dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Dana tersebut dikembalikan kepada daerah untuk mendukung berbagai program, termasuk bidang kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum. Bea Cukai Jember mengapresiasi dukungan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, TNI dan Polri, insan media, serta masyarakat dalam upaya memberantas peredaran rokok ilegal. Masyarakat juga diimbau tidak membeli, menjual, maupun mendistribusikan rokok ilegal. Jika menemukan indikasi produksi atau peredarannya, masyarakat diminta segera melaporkan kepada Bea Cukai.
5: Barusan kita sudah menyaksikan prosesi pemusnahan 7,4 juta batang rokok ilegal yang telah dimusnahkan, yang merupakan penegahan dari tahun bulan Oktober tahun 2025 sampai Juni 2026. Dan ini merupakan komitmen kita untuk menyelesaikan permasalahan rokok ilegal di wilayah Jember dan sekitarnya yang meliputi Situbondo dan Bondowoso, jadi tiga kabupaten kota. Ini bukan berarti bahwa ini berhenti di ketiga kota itu, tapi juga meliputi seluruh wilayah Jawa Timur.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva. Inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
1: Aku

0: lebih sedap ramen, yes. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Goy!

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Goy!

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Ya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angelin.
5: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Gay History. Setiap tanggal 22 Agustus diperingati sebagai Hari Internasional Korban Tindak Kekerasan Atas Agama atau International Day Commemorating the Victims of Acts of Violence Based on Religion or Belief. Diperingati untuk menghormati para korban kekerasan dan intoleransi berdasarkan agama atau keyakinan. Setiap orang memiliki hak untuk memeluk, menjalankan, serta mengekspresikan agama yang diyakininya. Hak tersebut dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Namun, masih terjadi berbagai bentuk diskriminasi, intoleransi, hingga kekerasan yang dipicu perbedaan agama atau keyakinan. PBB menegaskan bahwa terorisme dan ekstremisme tidak boleh dikaitkan dengan agama, bangsa, maupun kelompok tertentu. Melalui peringatan ini, pemerintah dan masyarakat diajak untuk memperkuat toleransi, pendidikan hak asasi manusia, serta melindungi kelompok minoritas agar dapat menjalankan keyakinannya secara bebas, aman, dan tanpa kekerasan.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelonjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru,

0: Viva, glowing bersamamu.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni sehat alami.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline.
5: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Kayak

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.